Ya, kemarin siang hari Jumat, sahabat Sonora, ada berlangsung pembagian grup Piala Klub ASEAN 2026-2027. Dan drawingnya itu akan berlangsung di Jakarta. Kepastian ini menjadi hal yang penting ya untuk para pecinta sepak bola, terutama klub-klub mana saja yang berpartisipasi dalam ajang tersebut ya. Kompetisi klub utama Asia Tenggara ini akan berlangsung ini, dan tahun ini adalah edisi yang ketiga, dan tentu menjadi pertaruhan ya bagi klub-klub di Asia Tenggara akan berlaga di ajang tersebut. Pada edisi pertama ini berlangsung 2024-2026, ada dua klub Indonesia yang ambil bagian, yaitu PSM Makassar dan Borneo FC. Kemudian selanjutnya di tahun berikutnya 2025-2026, tidak ada wakil Indonesia yang ambil bagian. Pasalnya ASEAN Club ingin juara dan runner-up kompetisi yang ambil bagian dalam ajang ini. Namun PSSI dalam hal ini operator kompetisi tidak bisa mengirimkan wakil. Dalam hal ini Persib Bandung dan Dewa United disebut belum siap tampil dalam tiga ajang pada musim tersebut. Bagaimana dengan musim ini, sahabat Sonora? Ya, kalau kita melihat kemarin yang menjadi juara dan runner-up Persib dan Borneo FC. Namun ini juga tentu menjadi menarik kalau dua tim yang menjadi dua teratas di Liga Indonesia ini akan berpartisipasi, tentunya akan semakin meramaikan dunia sepak bola di level Asia Tenggara, sahabat Sonora. Dan biasanya tentu yang menjadi menarik adalah supporter ya, karena supporter Indonesia, apalagi Persib Bandung misalnya, adalah salah satu klub dengan supporter yang paling meriah begitu, dengan jumlah paling banyak juga, bahkan cabangnya ada di hampir semua, di banyak kota di Indonesia, mungkin di luar negeri juga ya, ada Bobotoh-Bobotoh yang pastinya akan memberikan dukungan ketika timnya ber

Ya, informasi-informasi lain akan terus kita update sahabat-sahabat Sonora untuk sahabat-sahabat di Sabtu pagi ini. Gimana cuaca di tempat Anda, sambil boleh ada absen juga ya. Silakan WhatsApp di 0812-122-9200. Ya, 0812-122-9200. Silakan bisa saling berbagi info, berbagi semangat juga di pagi hari ini. Yang masih mendung, ini sudah jam 7 lebih ya, tapi masih mendung cuacanya, sahabat Sonora. Tadi ada Ibu Sapta juga update, cuaca mendung, matahari ngintip dari balik awan pagi ini. Ini Bu Sapta yang ada di BSD, OTW kantor pintu tol Pondok Ranji, bebas antrian. Waduh, Sabtu-Sabtu pagi, tetap semangat kantor ya Bu Sapta. Oke, mungkin bukan hanya Bu Sapta, tapi juga sahabat-sahabat Sonora yang lain yang tetap beraktivitas di pagi hari ini. Tetap semangka, semangat kakak.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Weekend pagi. Saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Halo Ibu Santi, ya katanya, aduh, kalau belajar bahasa Mandarin di Jakarta juga banyak katanya, ya bisa menjadi tempat untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi menarik sih, sahabat Sonora, semakin ada istilah polyglot ya, orang yang mampu menguasai berbagai macam bahasa. Jadi dia kemampuannya luar biasa, sampai kan setiap bahasa punya keunikan masing-masing, punya kesulitan masing-masing, baik dalam tata bahasanya, grammarnya, atau juga dalam pelafalannya. Sedikit saja itu bisa beda artinya, dan orang yang bisa menguasai itu sih luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya ada anjuran untuk belajar bahasa asing selain bahasa Inggris seperti yang sudah umum ya, ya why not, itu kalau memang enjoy dan bisa mendukung mungkin karirnya ya. Tapi tentu kalau diwajibkan oleh pemerintah ya menjadi PR ya, siap tidak sekolah-sekolah mengimplementasikan perintah atau instruksi agar siswa-siswanya belajar bahasa asing tertentu non bahasa Inggris ya. Ini kan kalau bicara instruksi kan hampir semuanya nih harus dilakukan dari SD, SMP, SMA begitu untuk semua jenjang negeri dan swasta. Nah itu implementasinya saya juga gak kebayang tuh kompleksitasnya seperti apa. Oke, daripada itu ya, apakah mungkin akan terjadi semua sekolah harus bisa bahasa Portugis, bahasa Prancis seperti statementnya Pak Presiden? Kita masih tunggu sih. Tapi kalau sebagai sebuah ilmu dipelajari, sebagai sebuah pengetahuan untuk menambah skill, kenapa enggak gitu ya? Ya, tapi kalau misalnya diwajibkan itu yang harus dipikirkan teknisnya seperti apa. Kita akan bahas ini deh, cadangan air, sahabat Sonora. Kalau kita bicara air itu memang satu hal yang penting tentu saja, substrat dasar penyusun kehidupan. Kalau kita mau beli rumah, kalau kita mau cari sebuah lokasi untuk tempat usaha kita, salah satu pertanyaan penting adalah bagaimana akses airnya, bagaimana sumber airnya, bagaimana kualitas air yang dihasilkan dari tanah kalau misalnya bikin sumur bor gitu ya, kalau misalnya belum ada jaringan pam gitu ke sana. Nah ini menjadi penting. Nah kabar baiknya, ilmuwan menemukan cadangan air tawar terbesar di bawah laut. Kira-kira di mana ya, sahabat Sonora? Jadi sekelompok ilmuwan ini berhasil mendokumentasikan dan mengambil sampel sistem air tawar raksasa tersembunyi di bawah dasar Samudra Atlantik, tepatnya di lepas pantai timur Amerika Serikat. Nah, penemuan ini adalah menjadi penemuan yang pertama, the very first time in the world. Proyek penelitian bernama IODP3 NSF Expedition 501 tersebut melibatkan 40 ilmuwan dari 13 negara. Tim peneliti berlayar di lepas pantai New England, wilayah selatan Cape Cod, lalu mengebor dasar laut dan mengambil sampel inti sedimen dari lapisan bawahnya. Dan hasil pengeboran mengungkap bahwa lapisan sedimen sekitar 200 meter di bawah dasar laut yang jenuh oleh air freshet, yakni air laut yang kadar garamnya telah berkurang drastis. Fenomena ini bisa dibayangkan seperti spons raksasa di bawah laut, ya mirip aquifer di daratan. Aquifer sendiri merupakan lapisan batuan bawah tanah yang menyimpan air dan sering dimanfaatkan sebagai cadangan air tawar. Selama puluhan tahun, ilmuwan menduga struktur seperti ini mungkin ada di bawah laut. Beberapa bukti sebelumnya sempat mengarah ke keberadaannya, namun baru kali ini sistem tersebut berhasil mendokumentasikan dan mengambil sampelnya secara menyeluruh. Jadi sudah di make sure bahwa ada cadangan air tawar. Meski begitu, banyak pertanyaan besar masih belum terjawab. Para peneliti belum mengetahui usia pasti air bawah laut tersebut, berapa total volumenya, maupun bagaimana interaksinya dengan air laut di sekitarnya. Mereka juga menduga ada komunitas mikroba yang hidup di dalamnya, tetapi sejauh ini belum diketahui jenis mikroorganisme tersebut maupun bagaimana mereka bertahan hidup. Asal usul air ini pun masih menjadi teka-teki. Nah, salah satu teori menyebut air tawar itu terjebak saat permukaan laut sekitar 100 meter lebih rendah dibanding sekarang. Kemungkinan lain, air tersebut berasal dari bawah lapisan es atau danau glasial pada salah satu periode zaman es sekitar 450 ribu tahun lalu atau 20 ribu tahun lalu. Jadi meskipun sudah ditemukan, tapi harus diteliti lagi gitu ya, apakah ini aman dikonsumsi terkait dengan mikroorganisme yang hidup di sana. Dan kebayang sih gimana ngambilnya gitu ya, selang sepanjang apa yang bisa digunakan untuk mengambil air
cadangan air tawar tersebut di bawah permukaan, di bawah di dasar laut Samudra Pasifik tadi kan ya, Samudra Pasifik atau Atlantik. Ini menjadi pertanyaan besar sih sahabat Sonora. Tentu butuh teknologi yang lebih advance untuk bisa membuat air itu bisa dikonsumsi oleh manusia yang ada di atas bumi ini. Lisa.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih terus kita lanjutkan. Dan nanti di jam 9, sahabat-sahabat Sonora, stay tune terus ya, karena nanti saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Bebin Juwana dalam Bincang Otomotif Sonora. Dan apa namanya, ini mungkin penting untuk sahabat-sahabat untuk menjadi pertimbangan kalau mau beli kendaraan, kira-kira mau yang LCGC atau EV, kendaraan listrik ya. Silakan nanti bisa disimak analisis atau mungkin tips insight yang disampaikan oleh Pak Bebin Juwana. Lebih prefer mana sih sebetulnya? Tentu saja dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sahabat Sonora, tentu bisa menjadi pertimbangan kalau Anda tahun ini berencana untuk membeli mobil baru ya. Nanti bisa disimak di Bincang Otomotif Sonora. Saya akan bahas bersama Pak Bebin Juwana mulai pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, sahabat Sonora, menghabiskan waktu untuk Anda yang tidak kemana-mana di Jakarta saja, sebetulnya juga banyak keseruan yang bisa dinikmati. Ada berbagai aktivitas yang bisa dilihat, dari wisata belanja, kuliner, hingga bersantai di ruang terbuka hijau. Ya, banyak ruang-ruang terbuka, taman-taman yang bisa dimanfaatkan untuk menikmati liburan bersama keluarga sambil ada aktivitas fisik, mungkin main badminton atau juga main apa bersama dengan keluarga kecil Anda, keluarga cemaranya, sahabat Sonora. Apalagi minggu besok tentu bisa menikmati Car Free Day. Car Free Day yang tentu ada banyak yang bisa dilihat, ada aktivitas yang dilakukan begitu ya. Jogging-jogging, apalagi di sepanjang Car Free Day selalu saja ada event-event yang menarik untuk dikunjungi. Nah, ada satu tempat juga yang cukup menarik, yaitu Post Blok dan juga Pasar Baru. Kita bisa menjelajahi area kreatif di gedung bersejarah ex kantor pos ini di dekat Pasar Baru, dilanjutkan dengan misalnya berburu kuliner legendaris di kawasan Pasar Baru. Dan kalau di Blok M, ini juga ada tempat menarik, Taman Literasi yang bisa Anda kunjungi. Tempat ini nyaman sekali ya untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu sekedar membaca buku, karena ada banyak space-space yang memang didesain ramah untuk aktivitas membaca. Ada semacam library juga, atau juga ada banyak kafe-kafe kekinian sambil ngopi-ngopi, menikmati weekend, sore-sore hari sambil menikmati sunset gitu ya di Taman Literasi. Boleh juga tuh sahabat Sonora. Dan ini tentu menjadi pilihan untuk sahabat yang ingin berwisata di selatan Jakarta. Kota Tua ini juga masih

menjadi magnet yang tentu menarik. Tempat wisata yang banyak dikunjungi, lahannya cukup luas 1,3 km persegi, bahkan sekarang semakin ramah pejalan kaki begitu ya. Di sini kita dapat merasakan suasana kota tempo dulu dengan menyewa sepeda-sepedahan warna-warni ala noni-noni Belanda, menjelajahi cagar budaya. Kemudian juga banyak museum yang bisa kita kunjungi. Museum Bank Mandiri, Museum Sejarah Jakarta, Museum Bank Indonesia, Museum Seni Rupa, Museum Wayang, dan banyak lagi. Dan juga bisa duduk santai menikmati santapan di berbagai kafe bernuansa klasik dan antik. Dan yang pasti bisa dinikmati free untuk menikmati suasana tadi. Kecuali kalau mau masuk kafenya atau ke museum mungkin ada tarif tertentu. Dan satu hal lagi yang menarik, akses ke sana juga cukup mudah. Bisa menggunakan transportasi KRL atau juga Transjakarta. Beberapa angkutan kota juga ada yang melintasi kota tua. Dan nanti kalau misalnya MRT sudah jadi, wah pasti bakalan semakin rame tuh di kawasan kota tua Jakarta. Shine bright like a diamond.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, musim kemarau mungkin sudah terjadi di beberapa wilayah dan ini tentu kekeringan, panas yang lama atau juga suhu yang tinggi harus diwaspadai. Musim kemarau juga mulai terasa di sejumlah wilayah Indonesia dengan puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus mendatang. Musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi yang terpanjang dengan sejumlah daerah berpotensi mengalami krisis air bersih. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas pada Maret lalu sudah menyoroti sejumlah daerah yang berpotensi menghadapi krisis air bersih, terutama daerah yang ada di Pulau Jawa. Disampaikan oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN Bappenas, Dadang Jainal Mutakin. Jadi sebenarnya Indonesia kalau di rata-rata air itu masih aman, tapi kalau dilihat per pulau, per region, ini ada beberapa wilayah yang berpotensi akan kekurangan air. BMKG juga mengungkap bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi akan terjadi dengan sifat yang kering, lebih kering bahkan dari biasanya, pada sebagian besar zona musim. Kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga. Nah, merujuk berbagai sumber, ada 4 wilayah di Pulau Jawa yang terpantau menghadapi risiko tinggi krisis pasokan air. Yang pertama adalah Jakarta. Menurut data diseminasi Environmental Outlook dari Bappenas yang dilansir dari Antara, Jakarta menjadi salah satu wilayah di Pulau Jawa dengan isu ketersediaan air yang kritis. Ancaman kehilangan akses air bersih di Jakarta dipicu oleh kombinasi dua faktor teknis, yaitu ekstraksi air tanah secara masif yang mempercepat penurunan muka tanah serta polusi tinggi yang mengkontaminasi sumber-sumber air permukaan. Kemudian beberapa wilayah di Jawa Barat juga ini berpotensi mengalami krisis air bersih ya, karena sifat hujan yang masuk dalam kategori bawah normal atau lebih kering. Sebanyak 93% wilayah di Jawa Barat mengalami sifat hujan di bawah normal saat musim kemarau. Artinya curah hujan akan lebih rendah dibandingkan rata-rata normalnya, sehingga musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan biasanya. Wilayah yang diprediksi mengalami kondisi kekeringan diantaranya Kota Bandung, Kota Tasik, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, dan Kuningan. Di Jawa Tengah juga ini beberapa potensi kekeringan akan terjadi, sahabat Sonora. Disampaikan BPBD Provinsi Jateng juga memetakan sejumlah daerah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026 ini, yang antara lain menyebutkan Grobogan, Blora, Rembang, Sragen, Klaten, Pemalang hingga Wonogiri. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah daerah Jawa Tengah sudah menyiapkan cadangan air bersih hingga 123 juta liter. Dan wilayah keempat adalah Jawa Timur. Jadi Bappenas secara spesifik memasukkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap krisis air bersih. Tekanan terhadap suplai air bersih di Jawa Timur dipengaruhi oleh tingginya alokasi sektor pertanian yang menyerap hingga 80% dari total volume air nasional. Ini berkejaran dengan pemenuhan kebutuhan domestik di pusat-pusat industri selama periode defisit curah hujan atau musim kemarau tahun ini. Kalau kita lihat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur adalah 4 provinsi dengan populasi yang cukup tinggi. Jadi karena selain stoknya yang terancam kekeringan untuk air bersih ini, juga karena memang tingkat penggunaannya yang cukup tinggi dengan populasi penduduk yang juga cukup besar.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, ada Ibu Lena ya. Selamat pagi, selamat menikmati Sabtu paginya. Selamat beraktivitas, Ibu Vera Dewi Anti Setiawan. Harapan indah, Tuhan memberkati kita semua, amin ya. Ada juga tadi Pak Charles, selamat pagi. Ada kecelakaan beruntun di kilometer 10 tol Tangerang arah Jakarta. Agak padat di sekitar lokasi. Jadi bisa menjadi perhatian sahabat yang melintasi ya, tol Jakarta Tangerang kilometer 10 kecelakaan beruntun. Kemudian juga Pak Suhendro Harjo, selamat pagi Mas Yudi, saya dapat info CFD ditiadakan karena bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Ya, kalau Anda tadi malam juga lewat Bundaran Hotel Indonesia, itu ada pemandangan menarik ya terkait dengan tampilan yang ada di sana, ada stupa Candi Borobudur, sahabat Sonora. Ini dikaitkan dengan perayaan dimulainya Trisuci Waisak, sahabat Sonora. Baik, tentu ini menjadi momen yang istimewa juga. Bu Rina, selamat pagi. Ini info keluar tol Bocimi. Kayak gini katanya, macet. Ada apakah Bogor, Ciawi, Sukabumi ya? Mungkin sih karena volume kendaraan, karena banyak masyarakat yang menuju ke arah Sukabumi ya, Bu Rina. Hati-hati di jalan, terima kasih untuk informasinya ya, hati-hati di jalan. Kemudian juga ada Pak Ibu Nur dari Pekalongan juga sudah absen, happy weekend, salam sehat dan bahagia selalu. Cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Ya, memang hari Sabtu ini sudah jam 8 lebih 6 menit, masih terpantau mendung di luar sana, sahabat Sonora. BMKG sendiri memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan, dan anomali dinamika atmosfer ini terjadi karena adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan yang daerah konvergensinya memanjang hingga ke Kepulauan Natuna. Dan atmosfer tersebut kemudian akan mempengaruhi pembentukan sabuk konvergensi sekunder yang membentang dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, Sulawesi Tenggara, Kalimantan hingga wilayah Jawa Tengah. Kombinasi fenomena ini berdampak langsung pada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah, termasuk ancaman tiupan angin kencang yang berpotensi melanda sewaktu-waktu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk perakiraan di kota-kota besar di Indonesia bagian barat, cuaca ekstrim berupa hujan petir membayangi Jambi, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, sementara Jakarta, Banda Aceh, Palembang, hingga Surabaya diprediksi berada dalam kondisi berawan tebal. Di wilayah Indonesia bagian timur, didominasi oleh potensi hujan ringan seperti kota-kota yang ada di Sulawesi, Palu, Kendari, kemudian Ternate, Maluku Utara, Ambon, Maluku, hingga Merauke, Papua, dengan pengecualian untuk Gorontalo yang berpotensi dilanda hujan ditambah dengan petir.

Ya, sahabat Sonora, tadi sempat saya singgung ya, kalau Anda lewat Bundaran Hotel Indonesia, ada semacam pertunjukan yang bisa Anda nikmati di Bundaran Hotel Indonesia. Ini adalah sebetulnya sebuah karya yang diberi judul Illumination of Jakarta, Glow of Peace. Ini dibuat dan dipersembahkan oleh Pemprov Jakarta untuk merayakan semangat kedamaian dan keberagaman dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026, di mana para pengunjung yang lewat atau warga yang lewat Bundaran Hotel Indonesia bisa menikmati instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, doa dan renungan bersama, hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Illumination of Jakarta Glow of Peace ini berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 2026 di Bundaran Hotel Indonesia, yang tentu saja bisa diakses, bisa dinikmati, bisa dilihat secara gratis oleh masyarakat yang datang dan ingin merasakan hangatnya harmoni di tengah kota Jakarta, di jantung kota Jakarta, sahabat Sonora. Illumination of Jakarta 2026, Glow of Peace, ya, di Bundaran Hotel Indonesia. Dimeriahkan oleh Sadu United, ada Goyang Jakarta, Gridra Kuta, kemudian Nalanda, Indonesia Manggala Buddhist Singer, ada juga Amori Lumina, A Thousand Fortune, Suara Kolintang Jakarta, Video Mapping, Lighting Show, dan juga Art Installation yang pastinya akan sangat menghibur ya, sahabat Sonora. Ini yang bisa disaksikan di jantung kota Jakarta.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat yang... Oh, tadi ada Ibu Santi, happy weekend. Apa kabar? Kelapa Gading cerah katanya pagi ini. Semoga secerah wajah Bu Santi dan keluarga ya. Nikmati akhir pekan kali ini. Jadi, untuk sahabat-sahabat yang sedang menyambut perayaan Waisak, selamat merayakan Waisak tentu saja. Kita juga ikut berbahagia merayakan Waisak bersama dengan sahabat-sahabat yang terkasih yang merayakannya pada tahun ini 2570 Buddhist Era. Dan salah satu kemeriahan yang tadi bisa disaksikan di Bundaran Hotel Indonesia, mungkin hanya satu dari sekian banyak perayaan-perayaan lain ya di berbagai tempat di Jakarta ini, atau juga di Candi Borobudur tentu saja menjadi tempat yang selalu menjadi destinasi menarik pada saat perayaan Waisak. Bukan hanya didatangi oleh kaum umat Buddha dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Misalnya dari Thailand, Singapura, dari Malaysia, atau juga dari Vietnam, ya. Pasti ini disambut dengan penuh bahagia dan sukacita.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Dahulu kala, ada seorang istri petani yang ingin punya anak laki-laki.
2: Aku ingin sekali memiliki anak laki-laki. Aku akan berusaha keras dan berdoa sesering mungkin untuk bisa mendapatkannya. Meskipun Tuhan memberikanku anak sebesar jempolku, aku akan tetap menyayanginya.
1: Lalu muncullah seorang peri yang baik hati mendengar permintaan itu. Peri menaruh sepucuk bunga yang indah di bawah jendela rumah si istri. Keesokan harinya, saat bunganya mekar, istri petani melihat bocah laki-laki mungil sedang berbaring di dalamnya.
2: Aku akan beri nama anak ini Tom.
1: Dia sangat gembira dengan kehadiran Tom. Namun, Tom merasa ukuran tubuhnya yang kecil menyulitkan dirinya. Contohnya saat Tom sedang memetik stroberi. Seekor burung terbang melintas dan membawa Tom serta stroberinya terbang tinggi ke atas langit.
3: Lepaskan aku!
1: Saat mendengar teriakan Tom, burung itu terkejut. Dia pun melepaskan Tom dan stroberi dari cengkramannya. Tom terjatuh ke sungai. Lalu seekor ikan besar membuka mulutnya dan menelan Tom. Singkat cerita, ikan itu ditangkap oleh seorang juru masak kerajaan. Saat sedang membelah ikan itu di dapur, keluarlah Tom. Sang juru masak kemudian membawa Tom kepada raja.
4: Apa yang kamu lakukan pada makan malamku?
5: Maafkan jika itu mengganggumu, Baginda Raja. Saya diterkam burung saat sedang memetik buah stroberi. Burung itu melepaskanku. Tapi sayang, saya malah terjatuh ke sungai dan ditelan oleh ikan yang dimasak untuk raja ini. Namun walau tubuhku ini hanya seukuran jempol raja, saya tidak sedikit pun gentar, Raja. Saya berusaha semaksimal mungkin agar tidak mati hingga bisa berada di tempat ini.
1: Bukannya marah, raja malah terkesima.
4: Wow. Cerita yang sangat mengagumkan.
5: Kenapa raja tidak marah kepadaku? Padahal makananmu hari ini kan tidak bisa kau makan gara-gara saya.
4: Itu karena kau berani. Walau kau punya keterbatasan, kamu telah berani menghadapi segala tantangan sebesar apapun. Keberanianmu itulah yang membuatmu pantas aku kasih hadiah. Jadi, selain kau kuangkat jadi kesatria, ambillah kotak ini.
1: Tom terkejut melihat tumpukan emas dan batu permata di dalam kotak itu.
5: Terima kasih banyak, Baginda Raja. Saya izin kembali pulang, Raja. Ibuku pasti sudah menungguku di rumah dari tadi.
1: Malam sudah sangat larut ketika Tom tiba di rumahnya.
2: Tom, kemana saja kamu pergi? Ibu khawatir kamu tidak pulang-pulang.
5: Aku pergi berpetualang, Ibu. Aku bertemu dengan raja dan dia memberiku banyak perhiasan.
1: Itulah kisah Tom dan ibunya. Ada yang bisa kita tiru dari kisah mereka berdua. Tom si pemberani dan tidak kenal lelah walaupun dirinya punya keterbatasan. Sementara sang ibu selalu giat berusaha dan terus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
6: Cerita yang baru saja Anda dengarkan tadi adalah dongeng berjudul Tom si Ibu Jari, dongeng karya Charles Perrault yang kami adaptasi di Radio Sonora.
7: News, Traffic and Music, Sonora FM.

Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

dari 32 negara kalau nggak salah, berlangsung di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, Mexico dan juga Kanada. Pasti ini ditunggu-tunggu. Tapi kalau bicara perhelatan akbar, pesta sepak bola paling besar di dunia, sahabat Sonora, World Cup 2026 ini tidak hanya sebagai sebuah kompetisi yang akan melahirkan juara-juara baru, bintang-bintang baru, tapi lebih dari itu juga merupakan sebuah momen pergerakan ekonomi yang kalau menurut ahli nih, hitung-hitungannya bisa mencapai 731T alias 731 triliun rupiah. Ini angka yang sangat besar sekali. Jadi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung saat lagi bukan hanya sekedar mencari negara dengan klub sepak bola terbaik dan euforia penonton di seluruh penjuru dunia, tapi menjadi mesin ekonomi yang bernilai miliaran dolar ya. Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara ini diperkirakan menambah PDB global hingga 40,9 miliar atau 731,29 triliun rupiah. Hajatan olahraga sepak bola ini juga menciptakan sekitar 824 ribu lapangan kerja penuh waktu di berbagai negara. Proyeksi tersebut berasal dari studi dampak ekonomi dan sosial FIFA yang dikutip dari World Economic Forum. Dan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini juga diperkirakan menghasilkan output ekonomi sebesar 80,1 miliar dolar atau juga akan menarik 6,5 juta penonton secara langsung, memicu pengeluaran terkait acara sebesar 13,9 miliar dolar Amerika Serikat serta menambah penerimaan pemerintah hingga 9,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, FIFA juga memprediksi Piala Dunia kali ini akan menghasilkan manfaat sosial senilai 8,28 miliar dolar Amerika Serikat. Studi tersebut juga menghitung social return of investment sebesar 3,64, yang berarti setiap 1 dolar Amerika Serikat investasi yang terkait dengan penyelenggaraan turnamen berpotensi menghasilkan 3,64 dolar Amerika Serikat nilai sosial bagi masyarakat. Nah, bagi World Economic Forum, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dunia sepak bola atau olahraga pada umumnya telah berkembang menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi global. Dalam laporan Sport for People and Planet, World Economic Forum memperkirakan nilai ekonomi olahraga dunia akan meningkat dari 2,3 triliun dolar pada 2025 menjadi 3,7 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata 10%, industri olahraga dipandang sebagai salah satu sektor ekonomi dengan prospek paling menjanjikan dalam beberapa dekade mendatang. Pertanyaannya, kapan ya Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia? I don't know.

Sonora FM 92 Jakarta, Mistikus Cinta dari Dewa, 47 menit lepas dari pukul 8. Nah, kalau sekarang sudah mulai terang nih mataharinya, sahabat Sonora. Tadi mendung sekali, sekarang sudah mulai cerah. Jadi kalau mau sunbathing, mau berjemur, it's okay ya, masih bagus matahari pagi. Tidak terlalu merusak perawatan kulit Anda, malah bagus nih vitamin D-nya. Kalau kata para ahli sih begitu ya. Pak Murhadianto, selamat pagi. Terjadi kecelakaan di kilometer 19 tol Jagorawi arah Puncak. Ini mengakibatkan antrian panjang 4 km sampai kilometer 14. Oke, cukup panjang ya. Saat ini sedang dalam penanganan tugas, cuaca mendung. Terima kasih Pak Murhadianto untuk informasinya. Oke, dikirimkan videonya juga panjang sekali nih. Antriannya ya. Kemudian ada Ibu Sylvia. Apa kabar Bu Sylvia? Wah, senang sekali bisa ikut menyapa juga. BSD cuaca cerah, salam sehat dan tetap semangat. Happy weekend, happy weekend. Selamat menikmati akhir pekannya pagi ini. Kemudian tadi ada Pak Kris. Juga selamat pagi, selamat. Oh, mau ucap salam buat istri tercinta saja yang pagi ini sedang masak. Semangat ya. Waduh. Jadi romantis ya, menunggu sang istri memasak kemudian dinikmati bersama. Oke, terima kasih banyak nih sahabat-sahabat Sonora yang juga menyimak melalui streaming di sonora.id maupun sonora.co.id atau platform digital lainnya. Saya nanti akan hadir juga siang di AMKM Anda meminta kami memutar. We'll see lah ya, untuk live di TikTok juga supaya bisa menyapa sahabat-sahabat Sonora yang akan menyaksikan juga di layar TikTok sahabat Sonora. Terima kasih. Dan yang pasti nanti di jam 9 lebih 5 menit ya, saya akan hadir juga bersama Pak Bebin Juwana dengan topik menarik. Pilih EV atau LCGC nih, kalau Anda mau beli kendaraan baru tahun ini. Boleh disimak nanti ya di Bincang Otomotif Sonora.

0: Kalau sahabat-sahabat Sonora masih ada daging kurban, kemudian karena saking banyaknya mungkin ya tidak sempat dimasak, dikonsumsi semua. Nah, bisa disimpan sebetulnya dengan baik dan benar. Ya, tidak jarang kemudian banyak yang menyimpan untuk stok beberapa hari ke depan misalnya. Tapi memang jika tidak disimpan dengan benar, daging kurban bisa cepat rusak, berubah aroma hingga kualitasnya menurun. Karena itu, cara penyimpanan menjadi penting, menjadi kunci agar daging tetap segar dan aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, daging sapi, kambing, domba paling ideal disimpan dalam freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Dalam kondisi ini, daya tahan daging bisa mencapai 4 hingga 12 bulan, tergantung cara pengolahan dan penyimpanannya. Jadi bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan ya, dipotong-potong dulu supaya tidak kita masukkan dalam ukuran yang besar begitu ya. Sesuai dengan porsi masak yang biasa kita lakukan. Pisahkan antara daging, tulang, dan bagian lainnya agar lebih mudah diatur. Setelah dipotong, simpan dalam wadah berbeda. Cara ini tidak hanya menjaga kerapihan, tetapi juga memudahkan proses memasak karena tidak perlu mencairkan seluruh daging sekaligus. Kemudian, kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mencuci daging sebelum disimpan. Padahal cara ini justru bisa mempercepat kerusakan karena air dapat masuk ke serat-serat daging. Jadi dianjurkan kalau memang tidak akan langsung diolah, dimasak gitu ya, gak usah dicuci. Ya, kalau cukup dibersihkan kotorannya saja dengan tisu dapur atau juga lap kering, langkah ini untuk menjaga kebersihan tanpa mengubah tekstur daging. Sebelum disimpan di kulkas atau freezer, pastikan daging dalam kondisi kering. Gunakan wadah tertutup rapat atau kedap udara untuk mencegah kontaminasi. Nah, untuk perlindungan tambahan, daging bisa dibungkus dengan plastik wrap atau kantong plastik gelap agar tidak terpapar cahaya yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Dan tentu saja supaya mudah mengidentifikasinya, bisa pakai label, jadi dinamain gitu ya, dan tanggalnya supaya kita bisa tahu, bisa prediksi batas aman konsumsi daging ini sampai berapa lama. Nah, cara ini membantu juga untuk menghindari konsumsi daging yang sudah melewati masa simpan ideal. Setelah dikemas dengan benar, daging yang harus segera masuk ke freezer, dimasukkan dengan rapih dengan suhu stabil minus 18 derajat Celcius. Suhu ini efektif memperlambat pertumbuhan bakteri dan menjaga kualitas daging tetap baik dalam jangka panjang.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indranjaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elo May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi dari Indonesia. Kita masih tersambung dengan Pak Bebin yang ada di Vancouver, Kanada. Dan minggu ini kita membahas topik yang menarik, sahabat Sonora, terkait dengan pilihan kalau Anda ingin membeli mungkin kendaraan baru, pilihnya mungkin harga menjadi salah satu pertimbangan. Ya, pertimbangan. Kemudian juga fitur-fitur. Tapi saat ini pilihan untuk membeli LCGC atau EV ini juga menarik nih. Akan kita bahas di Bincang Otomotif Sonora bersama Bos Bebin, ya, Bincang Otomotif Sonora bersama Bebin Juwana. Dan kalau kita melihat data dari Gaikindo misalnya, per April 2026 saja itu penjualan LCGC di Indonesia mencatatkan total wholesale-nya di angka 37.823 unit. Sampai bulan April 2026. Terus kalau kita flashback di 2025, itu di angka Januari ke November itu 112 ribuan. Atau ya mungkin kalau Desember, ya 120 ribuan unit LCGC. Dibandingkan dengan EV, yang kalau kita lihat pertumbuhannya cukup progresif ya, di angka 187, hampir 200 ribu. Kalau kita lihat dari komposisi penjualan otomotif di 2025 yang tentu akan 800 ribu, ini kan 23-25%. Jadi memang pertumbuhan EV jauh lebih cepat gitu ya dibanding dengan LCGC kalau kita melihat dari angka penjualan. Ini data dari Gaikindo misalnya. Nah, bagaimana trennya di 2026 ini sampai nanti akhir tahun atau mungkin beberapa tahun ke depan? Nah, kita akan bahas sahabat Sonora. Mungkin ini menjadi insight, menjadi salah satu masukan juga untuk sahabat-sahabat Sonora, sahabat-sahabat Bincang Otomotif Sonora yang ingin membeli kendaraan baru. Plus minusnya apa? Kemudian, apa namanya, mungkin melihat juga kebutuhan Anda sehari-hari, kira-kira lebih prefer beli LCGC atau beli EV gitu ya, dengan kondisi saat ini yang ada misalnya pertimbangan infrastruktur kelistrikan, SPKLU misalnya, atau juga fitur-fitur yang ditawarkan. Bahkan sekarang ada beberapa jenis EV yang dijual dengan harga yang kompetitif gitu ya. Bahkan mendekati harga LCGC. Nah, ini tentu menarik nih sahabat-sahabat Sonora. Kita akan bahas bersama Pak Bebin Juwana pada Bincang Otomotif Sonora edisi kali ini. Selamat pagi dari Jakarta, dari Cirebon nih Pak.
1: Ya, di sini sudah malam.
0: Ya, ya, ya.
1: Memang menarik. Menariknya karena selama ini dianggap bahwa LCGC itu sebagai penyelamat. Penyelamat konsumen yang menginginkan memiliki kendaraan roda 4 tetapi dengan budget yang terbatas, ya kan? Nah, kalau memang budgetnya bisa dapat mobil baru, kenapa beli bekas? Kan kira-kira ngomongnya begitu, ya kan?
0: Iya.
1: EV di sisi lain ketika pertama kali diperkenalkan di negara kita itu lebih banyak menjadi wacana. Masyarakat kita menginginkan EV, tapi bab apa itu? Apa yang merindukan bulan itu?
0: Oh, punguk merindukan bulan.
1: Ya, punguk merindukan bulan. Karena harganya tidak terjangkau. Gitu kan? Jadi dengan berjalannya waktu, EV semakin relevan. EV semakin mungkin untuk dimiliki. Tapi kita juga mesti tahu kenapa LCGC dulu kok jadi terjangkau. Karena pemerintah menghapuskan beberapa pajak di LCGC. Yeah. Dengan berjalannya waktu, LCGC malah semakin mahal. Sebagai perimbangannya, EV dengan berjalan waktu semakin murah. Lah, ini hampir ketemu nih angkanya, gitu kan. Ini yang menjadi topik kita. Jadi, masih mau beli LCGC atau sudah tiba saatnya beralih ke EV? Kan gitu. Nah, kondisi dunia memang memberikan, mengarah konsumen untuk lebih tertarik lagi pada EV. Kondisi dunia dengan kejadian di Selat Hormuz yang menyebabkan BBM jadi mahal. Walaupun LCGC masih boleh diisi BBM bersubsidi. Iya kan? Makanya akhirnya kan dilematis. Saya ke EV atau saya tetap di LCGC. bagi mereka yang berpikiran jangka menengah dan panjang, tentu memikirkan emang Hormuz urusannya kapan kelarnya. Iya kan? Memang sekarang ini yang dihadapi adalah harga mahal untuk jenis-jenis kendaraan non-LCGC. Betul? LCGC masih boleh pakai subsidi, ya kan? Udah mulai kan keluar daftar merek, tipe yang nggak boleh, dan seterusnya. Entah itu hoax, entah itu benar. Ini tanggal 1 Juni udah deket nih, ya kan? Nah, bisa saja di satu titik BBM itu bukan hanya mahal, tapi menjadi langka. Coba lihat di medsos. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan? Udah kejadian, antri panjang. Coba usah, cari. Coba cari. Masalahnya negara kita ini besar sekali, besar sekali. Jadi ada pulau-pulau yang memang BBM itu sampai sudah dibatasi. Bukan hanya urusan bersubsidi dan tidak bersubsidi. Saya juga terima kiriman dari teman supir truk yang maki-maki. Urusannya apa? Solarnya dijatah. Kalau nggak salah terjadinya di Jawa Timur. Nggak jauh-jauh amat, di Pulau Jawa lho. Dibatasi. Lah supirnya bilang, lah kalau saya cuma boleh 20 liter, sampai mana? Per hari 20 liter. Saya cuma sampai mana? Ini barang mau dikirim ke Jawa Barat. Iya kan? Mau berapa hari itu truk hanya maju berapa ratus kilo, mandek lagi. Karena kalender belum ganti, nggak boleh beli. Konon begitu, ya kan? Artinya kelangkaan bahan bakar itu cukup menghantui. Kembali ke topik, mau LCGC atau
0: or EV,
1: EV, gitu kan? Tapi kita juga harus menyadari EV juga punya titik kelemahan. Beberapa kali saya ditanya teman-teman media, emang SPKLU di daerah sudah mumpuni? Satu, ini jangan hanya berpikir yang di Jakarta, salah besar. Lagi-lagi, Republik ini besar sekali. Kita mesti memikirkan provinsi-provinsi yang seperti Jambi, ya kan?
0: Ya.
1: Bengkulu, lah jangan jauh-jauh ke Sumatera, kayak di Blitar, ya kan? Terus, kita nggak tahu tuh, di ujung Banyuwangi kayak apa? Memang begitu nyebrang ke Bali, akibat pernah rapat internasional di sana, SPKLU-nya banyak. Nah ini yang perlu dipahami dan biasanya kan menjadi dasar pertimbangan pilih yang mana. Belum lagi kalau pakai LCGC, kamu pakai 5 tahun, mau dijual, udah tahu ini harga pasarnya. Kan harga pasar bekasnya sudah terbentuk. EV dibeli sekarang, 3 tahun lagi nilainya berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Jadi memang menarik.
0: Pasar
1: membuat
0: bebas
1: pilihan bekas. Memang menarik. Untuk generasi muda yang lebih apa ya? Lebih cepat bisa mengadopsi perubahan, ya tentu akan memilih EV gitu kan. Tapi generasi-generasi yang bukan milenial akan banyak pertimbangannya. Nah, untuk apa?
0: Pak Bebin.
1: Program kali ini kita minta komentar justru. Tolong komentar di bawah.
0: Ya. Pak, kalau selain pertimbangan soal BBM yang fluktuatif begitu harga dan juga stoknya, lalu soal tadi infrastruktur SPKLU itu menjadi PR juga, pasar bekasnya juga ini menjadi salah satu pertimbangan. Nah, kalau bicara soal performa mesin, Pak, kalau kita lihat LCGC ini kan 1000cc, 1200cc yang untuk beberapa kebutuhan tuh kayaknya kurang nih tarikannya gitu ya. Terus perawatan, kita bicara after sales-nya. Kalau LCGC mungkin kan sudah settle gitu, ada di mana-mana. Sementara EV juga dari sisi bengkelnya, dari sisi mekaniknya juga. Nah, kalau Pak Bibin ngelihatnya gimana, Pak? Soal fitur, soal performa,
1: Nah,
0: dan soal after
1: jadi
0: sales ini, Pak?
1: perlu juga dilihat dari beberapa sisi yang mungkin sudah mulai berbau teknis. Tadi dikatakan soal biasanya mesinnya kecil, tenaganya terbatas, gitu kan? Sementara kok yang EV kesannya tenaganya lebih instan. Tetapi yang sangat menyolok itu adalah fitur. EV itu kan dilengkapi dengan fitur kekinian. LCGC jelas sudah ketinggalan. Comfort. EV lebih comfort. Jelas. Lebih kedap ketimbang LCGC. Itu jangan si Bebin yang mengatakan, silahkan test drive. Lakukan komparasi dari maintenance. LCGC jaringan jelas ada di seluruh Nusantara. Iya kan?
0: Ya.
1: Mau dari Sumatera Utara Tuh. Sampai ke Maluku, Nusa Tenggara Timur. Ada. Tapi, ya itu. Anda harus melakukan pemeliharaan reguler. EV yang kayak gitu dihilangkan. Paling ada pengecekan di 5.000 kilo pertama. Apa yang menyimpang, apa yang mesti disetel, gitu kan. Program apa yang mesti diupdate. Habis itu, lepas. Di sisi lain, EV kita udah pernah bahas. Bannya boros. Duh, kok boros, Pak, bannya? Iyalah. Lah mobilnya berat.
0: Baterai.
1: Berat karena baterai, bannya jadi boros. Tapi berat karena baterai, mobilnya jadi diem. Nggak terasa seperti pontang-panting. Berasa stabil. Ini kan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dimasukkan. Bagaimana safety dari sebuah LCGC? EV ada isu soal kebakar, ya kan? Ketemu banjir. Waduh, LCGC jangan terlalu berani, bisa mogok di tengah genangan. EV, kok dia bisa jalan terus? Sementara yang nggak tahu, merasa bahwa, aduh, itu mobil kalau kena air korsletnya. Kan seperti itu. Jadi, ketika Anda mau membuat keputusan, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lakukan komparasi untuk membuat keputusan. Itu pesannya.
0: Ada sharing menarik, Pak, dari @rizkiano1983. Ini di langsung komentar nih, Pak. Sebetulnya sih, minta pandangan Pak Ben. Jika menghitung total cost of ownership, termasuk biaya perawatan, apakah efisiensi daya EV benar-benar bisa mengalahkan murahnya harga awal sebuah LCGC, Pak Bebin?
1: Duh, kalau biaya per kilometer, EV itu udah jelas. Sementara di LCGC, murahnya di awal itu juga jelas. Tapi ketika mau diperhitungkan, ada satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Pemakaian sehari-hari itu seberapa banyak? 100 kilo? 200 kilo? Pemakaian sebulan berapa banyak? Ya kan? 3.000 kilo atau 5.000 kilo? Karena itu yang akan mempengaruhi perhitungan. Kan penghematannya EV itu kan ada di
0: BBM.
1: Pemakaian apa biaya per kilometer. Itu EV jelas tuh, ya kan? Dan yang nggak jelas juga di EV adalah tadi, depresiasi. Kalau Anda hanya pakai 3 tahun, waduh, ini dijual kembali harganya berapa nih? Kan gitu. Sementara yang saya tahu, EV ini kalau dipakai banyak, hariannya tuh banyak, di atas 100 kilo, itu sudah nggak rewel, hitung-hitungannya jadi ketemu. Kalau Anda, buat yang tinggal di Jakarta, Bandung juga udah banyak macet, terus Surabaya juga udah banyak macet gitu ya. Yang memakai, yang apa LCGC yang memakai BBM bersubsidi itu kan menjadi terasa. Begitu jarak 10 kilo 2 jam gak sampai-sampai kan terasa. Sementara di EV kan gak berasa. Karena listriknya hanya dipakai untuk AC. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau saja Anda punya, kalau urusan yang pakai LCGC, temannya pasti banyak nih yang bisa diajak bicara, gitu kan? Yang pakai EV, suka dukanya seperti apa? Nah, bagi sahabat, bagi teman-teman yang mendengarkan kali ini, Bos. Topik kali ini, silahkan berkomentar, silahkan berbagi ya. Cerita.
0: Oke. Okay. Silakan bisa langsung komen langsung. Tapi tadi saya ini Pak Ya.
1: Kalau Pak, satu hari ada... kamu cuma pakai 10-20 kilo mah, memang akan kelihatan wah mendingan tetap pakai LCGC ya. Gitu.
0: Apa namanya? Itu kan kebutuhan lagi-lagi Pak. Seperti pernah kita bahas itu ya. Pak, tadi Bapak di awal mengatakan bahwa kan LCGC soal BBM EV semakin menarik karena efektivitas dari cost penggunaan bahan bakarnya begitu ya. Ini kan ada yang saya membayangkan ada yang naik, ada yang turun sampai kemudian ada satu titik di mana itu titik itu adalah titik yang paling menguntungkan buat konsumen di saat mungkin SPKLU sudah semakin banyak dan fitur-fiturnya semakin menjawab kebutuhan dan harganya semakin kompetitif. Itu titik itu akan ada di berapa tahun lagi, Pak?
1: Oke, salah satu yang paling jadi momok untuk konsumen adalah ketidakjelasan harga bekasnya EV. Betul? Itu sangat menakutkan.
0: Iya.
1: Ya kan? Terlepas dari pemakaian sehari-hari soal SPKLU, apa mau nyetrum di rumah, dan sebagainya. Oke?
0: Ya.
1: Dan itu akan terjawab dan hanya bisa terjawab dengan populasi. Jika populasinya 1.000, nggak usah cerita. 10.000 belum bisa cerita. Begitu model itu ada 100.000, cerita dimulai.
0: Paham, Pak. Siap.
1: Ya kan? Dan itu bukan hanya berlaku. Itu rumus umum untuk semua otomotif. Sama aja. Kamu pakai motor. Motornya misalnya Moto Guzzi. Jarang kan? Betul nggak? Atau Ducati.
0: Betul.
1: Kan cuma orang kaya doang yang pakai Ducati. Jumlahnya juga banyak lagi.
0: Populasi.
1: Iya kan? Begitu kamu bilang kamu mau jual. Emang gampang apa? Tapi ketika kamu bilang, saya mau jual kopi saya. Lah, belum 2 jam juga udah ada yang nawar. Betul kan?
0: Iya.
1: Itu.
0: Okay.
1: Gambarannya di situ.
0: Yeah.
1: Dan itu sangat penting.
0: Sebetulnya it's a matter of time ya Pak, tunggu waktu sebetulnya, populasi makin banyak.
1: Dan apakah model itu, dan apakah model itu laku di pasar kita? Jadi nggak bisa mengeneralkan ada 5 merek misalnya. Tapi tipikal satu itu, satu merek sudah nolong, ya kan, merek A gitu. Tapi kalau bisa lebih tipikal lagi merek A, model B yang populasinya tinggi itu akan sangat menolong menentukan harga pasar. Masalahnya masyarakat kita itu terbiasa belum dibeli sudah mikir bekasnya. Benar nggak? Kamu baru dalam perjalanan
0: gitu ya,
1: showroom A tapi udah mikir kalau nanti gua jual laku berapa ya? Benar nggak? Itu konsumen Indonesia banget.
0: Iya. Oke.
1: Dan itu yang akan
0: ini
1: mempengaruhi jumlah nantinya. Karena itu akan menjadi gulungan salju, bola salju. Begitu sudah dapat merek A misalnya 100.000 unit, model B-nya berapa? Itu begitu harga bekasnya makin jelas, itu gulungan bola salju populasinya jadi meningkatnya juga akan drastis.
0: Dan apa brand-brand EV sekarang juga promosinya gencar sekali Pak, di luar pameran-pameran otomotif yang sudah kita kenal ya, IIMS atau GIAS gitu ya. Kayak kemarin minggu lalu tuh Pak di GBK itu salah satu brand yang mendominasi pasar Indonesia itu ngeblok parkiran untuk memberikan experience kepada para pengguna yang hadir untuk nyetir langsung dari yang terwah, yang paling advance sampai yang paling banyak gitu, yang paling jadi mobil sejuta umat gitu Pak. Itu ada semua dengan fitur terbarunya itu. Ya memang ya apa namanya, exposure-nya semakin banyak dan semakin banyak orang membahas EV juga. Tapi mungkin salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait safety. Nanti mungkin kita akan bahas di episode berikutnya nih Pak. Safety ketika di jalan raya, bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tadi kita sudah singgung oleh Pak Bebin tentang kebakaran, kemudian tentang yang terjadi di Bekasi Timur 27 April lalu ya, tertemper oleh kereta, mati kelok di atas rel, itu juga gimana sih gitu ya. Dan juga hal-hal lain mungkin Pak. Ini penting juga sebagai edukasi untuk para pengguna EV atau akan yang akan membeli EV gitu Pak. Terima kasih Pak Bebin.
1: Oke.
0: Untuk hari ini.
1: Sampai jumpa.
0: Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan teman-teman sahabat Sonora dan sahabat-sahabat Bincang Otomotif Sonora. Terima kasih.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Tony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonora. Apa kabar di siang hari ini, Sabtu siang? Saya hadir kembali, AMKM lebih tepatnya, hadir kembali bersama saya Yudi Samadi yang akan siap memutarkan permintaan lagu-lagu favorit Anda di siang hari ini. Jadi untuk requestnya, permintaan lagunya boleh di WhatsApp langsung via WhatsApp di 0812-122-9200 ya. Anda juga boleh kirim salam, kasih semangat untuk semua teman, sahabat, kolega, keluarga, atau someone spesial Anda. Cie, someone spesial ya. Saya juga akan live TikTok di @radio.sonorafm92. Halo Miss Asti, apa kabar? Miss Asti Widya. Ana Melmar juga selamat siang, sudah bergabung nih. Siang hari ini rajin banget. Oke, lagu pertama langsung saya putarkan untuk memenuhi permintaan lagu dari Pak Andrian. Andrian di Jembatan 2. Ya, Bridge 2. Jembatan 2 yang cuacanya cerah siang hari ini. Judul lagunya, semoga tidak dirasakan oleh perequestnya ya, Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa.

Aduh, jangan suka nyakitin hati orang lain ya, karena ada hukum tabur tuai, ada karma ya. Oke, sudah kita simak lagu pembuka di AMKM siang hari ini. Ku menangis. Oke, selamat siang. Ada My Story dari Balikpapan yang infonya hujan katanya siang hari ini. Wah, dengar lagu tadi katanya keinget sinetron di TV dari pagi, ketemu malam, ketemu pagi lagi. Ya, biasanya tentang mertua dan menantu yang konflik terus gitu ya. Oke, lanjut lagi ada Miss Asti Meirin. Halo Meirin. Dari Pontianak. Halo Meirin, apa kabar di Pontianak? Gimana Pontianak, hujan juga seperti Balikpapan atau bagaimana nih cuacanya? Pengen dengerin lagu dari David Arculeta, Crush. Sudah masuk playlist, tapi sebelumnya kita akan simak dulu lagu rock klasik dari Oasis, Don't Look Back in Anger, untuk Terry Kurniawan yang ada di Grogol, Jakarta Barat. Ini dia.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjut terus AMKM siang hari ini. Anda meminta kami memutar sambil menikmati Anda yang sedang menikmati makan siangnya, menikmati suasana libur panjangnya. Sudah hari Sabtu, Minggu, Senin mungkin harus sudah kembali beraktivitas lagi. Hari Senin itu libur nggak sih tanggal 1 Juni? 1 Juni itu, well, kita lihat sih. Saya belum update, tapi yang pasti kalau misalnya libur, wah liburnya berarti lumayan panjang, cukup panjang ya, lebih panjang lagi. Tapi kalau memang harus beraktivitas di Senin, ya nggak apa-apa juga. Di siang hari ini, teman-teman yang sedang berkendara juga hati-hati ya, panas di Jakarta. Tadi, meskipun pagi tadi mendung, kalau prediksi dari BMKG, Jabodetabek ini ada potensi turun hujan dengan intensitas ringan ya, terutama Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi juga beberapa wilayahnya. Balikpapan tadi update, Jaksel juga update tadi, kemudian Pontianak sudah hadir juga. Ada Alice yang hari ini mau dengerin lagu dari Raisa, Apalah Arti Menunggu. Tapi sebelumnya ada Asti Widya di Jakarta, lagunya J-Ho. Semoga ini bisa menyemangati semua sahabat Sonora yang saat ini sedang beraktivitas dan tetap bekerja di tengah libur panjang. Sementara yang lain liburan, tetap semangat ya yang harus bekerja, mencari cuan, menjemput

makanya nunggu yang pasti-pasti aja. Ngapain ditunggu kalau sudah tak cinta lagi gitu ya. Ibarat pepatah tuh bertepuk sebelah tangan, bener gak? Jadi gak usah ditunggu. Apalagi kalau sudah terlanjur nyaman, bukan nyamannya sih. Yang jangan sampai nyaman, kemudian berjalan tanpa tujuan dan akhirnya butuh kepastian, asik. Lanjut lagi deh kalau gitu, ada My Story dari Balikpapan tadi ya. My Story, bener ya, Balikpapan apa Pontianak, saya agak lupa ini karena chatnya manjat sekali di TikTok. Lagunya dari Lomba Sihir, Andai Saja, sudah masuk playlist. Kemudian Sally di Cijantung, selamat siang. Santana dengan Smooth, lagunya katanya untuk dinikmati saja oleh semua bersama kru Sonora siang hari ini.

Santana featuring Rob Thomas, Smooth. Sahabat Sonora di AMKM siang hari ini 34 menit lepas dari pukul 12. Ya, hati-hati untuk sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara dimanapun Anda berada. Yang lagi liburan di manapun ya, tidak hanya di Jakarta. Selamat menikmati liburannya bersama keluarga tercinta. Meskipun banyak juga kok kalau hari-hari libur, apalagi sampai Senin tadi saya baru dapat update. Waduh, saya lupa. Ternyata tanggal merah juga ya. Teman-teman di Tok-Tok sudah ngingetin, libur Mas Yudi, tanggal 1 Juni itu adalah hari lahir Pancasila, betul ya. Itu tanggal merah juga, jadi selamat berlibur panjang. Banyak juga kok yang datang ke Jakarta untuk menikmati liburan tersebut ya. Apalagi teman-teman kelas 9, kelas 12 itu sudah selesai ujiannya, kelas 6 juga, 6 SD. Jadi sementara adik-adik kelasnya mungkin baru akan mulai ujian ya. Jadi yang sudah mulai selesai ujiannya, banyak yang liburan ke Jakarta juga. Di Kota Tua misalnya ini ramai dikunjungi, di Monas, kemudian di Taman Margasatwa Ragunan, di Taman Mini, di Ancol. Destinasi-destinasi yang biasanya ramai dikunjungi. Nah, tol dalam kota juga siang hari ini padat dari Cawang sampai Tebet, Simpang Pluit. Kilometer 19 juga padat karena volume lalu lintas. Yang ke arah Bandung, dari dan ke Bandung, lewat tol Purbalenyi. Update-nya juga padat ini, Jatiluhur sampai Pleret, kilometer 85 sampai 91, Batu Datar kilometer 93 sampai Darangdan, kilometer 99 juga padat arah Cileunyi. Kepadatannya karena volume lalu lintas yang memang meningkat di hari Sabtu siang ini, sahabat Sonora. Kemudian Cikalong Wetan, arah Cileunyi juga padat karena volume lalu lintas. Terus di mana lagi nih? Tol Jor E, hati-hati yang melintas di Jati Asih kilometer 42 arah Taman Mini. Ada penanganan kendaraan dam truk terperosok di lajur kiri, di parit. Ya, hati-hati sekaligus juga mungkin ngingetin teman-teman yang sudah nyetir 3-4 jam lebih. Kalau memang sudah capek banget, ngantuk banget sebaiknya. Dan tidak ada co-driver yang menggantikan gitu ya. Jangan dipaksa.

spellingnya, Julius Louis, oke. Okay? Lagu ini untuk anak tercintaku Yemima Louis dan istriku tercinta Anastasia Louis. Semoga kalian sehat dan sayang papi selalu. Untuk yang bertugas juga selamat bertugas. God bless.

Maksudnya biar bisa mayungin gitu ya. Berarti akunya tuh harus siap payung selalu begitu ya. Sedia aku sebelum hujan dari Eid Gitaf. Siang hari ini masih di AMKM. Anda meminta kami memutar. Semakin panas terik di luar sana, sahabat Sonora. Jadi kalau Anda baru mau keluar, ini di Jakarta ya terutama, mungkin sunblocknya boleh disiapkan gitu ya. Sayang sekali skincare Anda yang mahal itu kalau misalnya harus terkena paparan sinar UV di siang hari ini. Atau mungkin pakai baju yang nyaman yang bisa nyerap keringat. Jadi kalau beraktivitas atau gerak-gerak bisa nyaman juga. Ada Mbak Pinka, apa kabar Mbak Pinka yang lagi ada di Bogor? Siang hari ini mau dengerin lagu dari Ran Dekat di Hati. Lagunya untuk sahabat-sahabat aku, Juan di Bali. Met long weekend ya. Dan untuk Mas Yudi, selamat bertugas. Satu lagi tadi via tok-tok ada Sheila Lia ya. Chris Patih dengan Bila Rasa Ini Rasamu juga sudah masuk playlist. Kita akan simak setelah Ran Dekat di Hati.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: menyukaimu.
1: Sonora FM 92 Jakarta. Bila rasa ini rasamu, rasaku ini rasamu. Waktu masih bervokalis semi Simorangkir ya. Atau iya benar ya Krispatih. Sudah kita simak siang hari ini. Kemudian juga selamat siang, kita akan putarkan lagi lagu-lagu, lanjut lagi MKM. Ini sudah mengantri panjang pada siang hari ini. Saya akan putarkan permintaan lagu dari siapa lagi nih yang sudah WhatsApp di 0812-122-9200. Ada Vicky di Depok dari Gregorian, lagunya Once in a Lifetime untuk teman-teman keuangan LAI yang sedang bertugas. Wow, tetap semangat ya teman-teman keuangan di akhir bulan ini. Jangan sampai ada yang selisih begitu ya. Jangan kasih kendor untuk penyiar Sonora. Pokoknya terima kasih. Siap, sudah disiapkan lagunya. Tapi sebelumnya akan saya putarkan dulu ini satu lagu untuk Pak Umar Hartoyo di mana tadi, Puri Cikarang Hijau. Lagu ini katanya di request untuk istri tercinta Yuni Dimsum Gemoy dan juga alumni SMA 44 Jakarta Timur. Everyday I Love You dari Boyzone.

Katanya segala sesuatu itu hanya terjadi satu kali dalam hidup kita. Bener gak sih? Once in lifetime. Kalau anak-anak sekarang bilang tuh YOLO YOLO, you're only life once. Jadi kalau misalnya dapat kesempatan, if you got the opportunity, just do the best gitu ya. Dapatkan kesempatan itu dan lakukan sebaik-baiknya. Begitu ya. Once in a lifetime dari Gregorian. Sudah kita simak satu jam yang kedua sekarang di AMKM. Anda meminta kami memutar. Masih bersama saya Yudi Samadi. Selamat siang yang di TokTok, yang di streaming sonora.id, .co.id, atau di platform digital lainnya, atau yang mendengarkan melalui FM 92 Sonora Jakarta. Anda yang di Jabodetabek mungkin masih bisa akses ya. Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta tentu saja. Di luar itu mungkin ada yang streaming, ada yang juga lagi nonton saya di TikTok nih siang hari ini. Terima kasih sudah setia, dan kita akan bersama-sama sampai pukul 14 nanti siang hari ini di AMKM Anda meminta kami memutar. Banyak ternyata pendengar-pendengar lama kita yang pas ketemu tok-tok tuh, wah ini radio saya dulu zaman sekolah katanya, radio zaman SMP, zaman SMA, zaman muda, zaman merantau di Jakarta. Mudah-mudahan bisa bernostalgia ya dengan lagu-lagunya siang hari ini. Akan saya putarkan untuk seseorang yang ada di Bandung, Nun Aina, Celine Dion dengan I Love You. Ini fast track ya, terima kasih gift-nya. Dan tadi ada Mbak Heli, apa kabar nih Mbak Heli yang ada di Lampung, Tangerang. Pokoknya dua itulah ya. Lagunya Dealova, nanti kita akan simak setelah Celine Dion dengan I Love You. Stay tune terus ya sampai jam 2 nanti di FM 92 Sonora Jakarta. News, Traffic and Music.

FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih dari lantai 3 Green Studio, Jalan Palmera Selatan nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat ya. Saya Yudi Samadi masih bersama Anda. Once Dialova, 16 menit dari pukul 13 di siang hari yang cerah ceria ini, sahabat-sahabat Sonora. Semoga muka-muka Anda yang menyimak, mendengarkan juga cerah ceria, happy di long weekend kali ini, di awal Juni ini. Di akhir Mei menuju ke awal Juni ya. Kita akan putarkan lagi lagu-lagu. Tadi ada Aldi Renaldi mau ucap salamnya buat teman-teman pengen dengerin lagu dari Gigi Perihal Cinta. Katanya lagu ini dibawakan pada saat bandnya itu ikut audisi The Dream Band ya. Semoga bisa bernostalgia masa-masa perjuangan dulu ya Aldi ya. Lanjut tadi juga ada Ryuki Shi, lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, juga sudah masuk playlist yang hari ini. Kita lanjut dulu untuk menyimak lagu dari Gigi, Perihal Cinta.

92 Jakarta News Traffic and Music semakin ramai ya. Waduh, sepertinya sih tidak sempat nih semua lagu bisa terputar di siang hari ini. Tapi moga-moga lagu yang diputar bisa mewakili, jadi tetap bisa menghibur teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ada Mbak Wiwin, selamat siang Mbak Wiwin. Lagunya dari Ada Band, Oh ya. Judulnya Oh sudah siap dimainkan siang hari ini. Lanjut nanti saya punya Keisha Lefron kata ingin usai untuk Ibu Rianti Misrah yang ada di Gunung Putri, Bogor.

Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai, sahabat Sonora, sudah terputar di siang hari ini. Dari ini penyanyi dari generasi sekarang ya, generasi saat ini. 2-3 tahun lalu muncul. Nah, kita akan flashback lagi ke era-era Vina Panduwinata. Satu lagu dengan judul Kasih sudah saya siapkan. Ini spesial saya putaran untuk Pak Martin Rundu Pandang ya, sudah disiapkan. Lanjut nanti untuk Ani Wesari, Keniki, Budi Doremi dengan Mesin Waktu setelah Kasih dari Vina Panduwinata berikut ini.

Sonora FM 92 Jakarta, mesin waktu Budi Doremi. 15 menit lagi nih sisa, mungkin hanya beberapa lagu lagi yang sempat terputar. Ada Pak Erwin, selamat siang. Pengen request lagu Hijrah ke London dari The Changcuters buat para fans Arsenal dimanapun. Semangat ntar malam ya katanya. Sekalian info keluar tol Bogor, mau masuk ke arah Surya Kencana, lumayan padat merayap. Baiklah, para Arsenal tuh apa? The Gunners, bukan? The Gunners ya, siap-siap nanti malam untuk menyaksikan laga dengan Paris Saint-Germain. Oke, kira-kira siapa? Tebak skor, Mas Dery? Oke, kemudian juga tadi ada Wisha dengan request satu lagu dari Peter Pan, Yang Terdalam.

Hijrah ke London, sahabat Sonora. Tapi kalau mau liburan ke Puncak, saat ini Puncak masih sudah one way ya, Mas ya. Prioritas untuk kendaraan yang turun. Dari Pak Charles tadi juga info. Terima kasih. Dan tadi akses yang menuju ke Sukabumi lewat Tol Bocimi cukup padat. Jadi memang mungkin banyak masyarakat yang menuju ke sana sih karena volume lalu lintas itu ya. Jadi hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora semuanya. Ada beberapa lagu lagi yang sempat diputarkan. Ibu Liani tadi mau dengerin lagu dari Roni Parulian. Roni Parulian Tak Ada Ujungnya. Tak Ada Ujungnya benar ya. Kemudian tadi juga via Tok Tok ada H ya, dari Natalie Imbruglia dengan Thorn. Langsung kita simak siang hari ini.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sama Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

melalui program Sonar Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonar FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita, sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: This is the news Sonora chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Hey, sahabat Sonora. Bagaimana? Sudah mulai capek dengan liburnya? Liburnya panjang banget ya. Sampai hari Senin ini liburnya, sahabat Sonora. But anyway, untuk pengisi waktu liburan Anda yang sekarang udah bingung mau ngapain lagi ya abis ini, ya udah, mending dengerin aja Sonora Wicaksono. Karena saya punya 20 hits mancanegara terbaik dalam satu pekan terakhir di Sonora FM yang tentunya sudah dirangkum oleh DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta. Di mana lagi kalau bukan di Sonora Chart mancanegara. Selama 2 jam, sepertinya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kemarin, Ariana Grande baru rilis lagu sahabat Sonora. Dan itulah nanti akan kami berikan juga untuk pertama kalinya pemutaran perdana lagu baru Ariana Grande. And also saya juga punya lagu barunya Kylie Minogue dalam segmen New Music Release. Ada lagu-lagu apa saja yang bertempati peringkat 20 sampai dengan peringkat 1? Wait, saya akan kasih tahu dulu ada satu lagu yang sayangnya harus kami depak dari chart.
3: Out of chart. Band-Aids over a
2: broken heart. Yap, memang sudah waktunya untuk terdepak dari chart Katy Perry dengan lagunya Band-Aids selama 18 minggu. Total waktunya dia berada di Sonora Chart dengan posisi paling peaknya ada di peringkat 3. Tapi tenang aja ya, karena lagu penggantinya ini juga masih sama-sama dari penyanyi perempuan And You Gonna Love It. Dan sekarang kita akan cek lagi juara di pekan lalu yang berhasil menggeser Bruno Mars. Ada satu grup idol K-pop yang kemarin jadi juara, dan apakah dia akan kembali mempertahankan gelar jawaranya? Blackpink dengan Go is our last champion.
3: Posisi 1 di minggu lalu di Sonora Chart.

0: terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Mari kita mulai peringkat 20 di Sonora Chart Mancanegara. Kita kedatangan langsung new entry alias pendatang baru yang menggantikan Katy Perry. Ada solois perempuan asal Islandia, pemenang 2 kali Grammy Awards, Levy, yang kembali comeback ke Sonora Chart Mancanegara dengan single terbarunya bertajuk Mad Woman, yang mana ini adalah salah satu materi anyar dari album A Matter of Time Deluxe Version. Levy, di lagu ini menyajikan gaya musik jazz klasik tradisional era Renaissance di lagu Mad Woman, tapi tetap dibalut dengan sentuhan unsur pop. Kebayang bagaimana jazz tradisional kita akan dengarkan di peringkat 20 new entry minggu ini, the only one new entry, Levy, Mad Woman.
0: Peringkat 20 venue Sonora Chart Mancanegara new entry.

0: 19 kita juga punya solois perempuan. Oh, yang satu ini cukup senior namanya, Hilary Duff sama Bos Mora, yang sayangnya harus turun satu peringkat dari posisinya di minggu lalu. Lagunya bertajuk My Show dari Hilary Duff sama Bos Mora. Ah, lagu ini tuh memang sengaja dibuat oleh Hilary Duff untuk menyindir pria-pria dewasa yang suka menggoda perempuan muda. Karena ada satu liriknya, baitnya, "You're so mature for your age, babe." Jadi Hilary ini di lagu ini semacam menyindir mungkinnya kebiasaan laki-laki dewasa yang sering menggoda perempuan muda dengan dalih kedewasaan palsu. Peringkat 19 minggu ini Hilary Duff, Mature.
1: Peringkat 19, Zayu.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Anda sedang mendengarkan dan baru saja saya memulai Sonora Chart Mancanegara with me Sonny Wicaksono, 20 biggest hits on Sonora FM dalam sepekan terakhir. Kita baru sampai peringkat 18 dan peringkat 18 minggu ini adalah lagu yang juga sayangnya harus kembali turun. Kali ini turunnya sebanyak 2 peringkat. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Yang ternyata nih sahabat Sonora, fun fact-nya, lagu Die on This Hill itu tercipta dan bermula dari momen yang sederhana sekali. Jadi Sienna Spiro itu menemukan melodi lagu Die on This Hill saat mencoba memainkan lagu Bohemian Rhapsody milik Queen. Dari situ, idenya berkembanglah dengan cepat, termasuk lirik tentang hubungan yang tidak berjalan dengan seimbang. Awalnya konsep lagu ini tidak langsung seperti yang dikenal sekarang ya. Temponya sempat cepat, bahkan sempat menggunakan aransemen dengan trompet juga. Tapi disempurnakan lagi oleh dia, disederhanakan jadi benar-benar piano dan vokal Sienna Spiro yang sungguh menyayat hati. Die on This Hill on number 18 for this week. Peringkat 18, The News.

0: Dance, we got Temper City with Self Aware. Di minggu keduanya ada di chart, Temper City berhasil naik sebanyak 3 strip. Kita lanjut ke peringkat 16, sahabat Nora. Oh, ada lagu yang baru saja memenangkan penghargaan Song of the Year di American Music Awards 2026 Golden by Huntrick, sahabat Nora. Lagu ini berhasil mengalahkan nominasi lainnya loh yang cukup berat seperti Ordinary-nya Alex Warren, Man I Need dari Olivia Dean, bahkan hitsnya Taylor Swift, The Fate of Ophelia berhasil mereka kalahkan. Huntrick with Golden di peringkat 16.
1: Peringkat 16. Venue.
2: Saudara chart mancanegara.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Feel the rhythm, catch the vibe, and prepare for a weekend you won't forget. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back. Bigger, bolder, and smoother. May 29th to 31st, 2026 at Nice Big Dua. Witness world-class legends Incognito, Dave Koz and Friends Summer Horns, and the timeless hits of Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay. Don't miss our special shows featuring Jean-Baptiste, Ella May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, one iconic festival. This is where the music lives. Secure your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Deboto Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Sonora FM. News, traffic, and music. Favorite hits are in the chart.
2: Sonora Chart Mancanegara.
3: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara. 20 hits mancanegara terbaik di Sonora FM dalam sepekan terakhir sekarang sudah memasuki edisi ke-24 untuk tahun 2026. Sekarang kita masuk ke peringkat 15, Abang Sonora. Ada lagu yang juga harus kembali merosot. Kali ini turunnya sebanyak 2 posisi. Tame Impala dengan Dracula. Lagu ini seakan jadi, memang jadi rezekinya Tame Impala sih, penyanyi asal Australia. Karena sebelum dia rilis lagu Dracula, dia ini baru terkenal di kalangan atau skena musik ini saja. Tapi boom, ketika dia rilis lagu Dracula, dia jadi pertama kali bisa masuk ke chart Billboard Hot 100. Dan bahkan ketika di remix berkolaborasi dengan Jennie Blackpink, lagunya menembus 10 besar Billboard Hot 100 chart. Makanya kalau Anda selalu gagal dan selalu belum bisa sukses, coba lagi dan coba lagi. Siapa tahu memang rezekinya belum hampir. Peringkat 15, The News.

0: saja dengarkan lagu yang berada di posisi ke-14 untuk minggu ini naik sebanyak 3 posisi. Ada Taylor Swift dengan Elizabeth Taylor. We all know kalau Taylor Swift ini adalah salah satu penyanyi perempuan terbaik di era modern saat ini. Sudah tak terhitung berapa pencapaian yang sudah dia raih. Tapi ya, bad day tetap tidak ada di kalender ya. Ternyata, Tay-Tay punya hari sialnya juga, sahabat Nora. Hari di mana American Music Award tahun ini berlangsung di minggu lalu, karena Taylor Swift gagal mendapatkan satu pun penghargaan, walaupun ia jadi artis dengan nominasi terbanyak tahun ini, yakni 8 nominasi. Ya udah, kasih yang lain dulu aja ya, Mbak Tay-Tay. Peringkat 13 kita langsung masuk. Yang satu ini naik di kita aja. Sebanyak satu strip, kita punya lagunya Ella Langley dengan Be Her. Peringkat 13, Venue,
1: Sonora Chart, Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, traffic and music. Bagaimana sahabat Sonora? So far dengan lagu-lagu yang saya hadirkan, semoga masih betah ya untuk menyimak dan untuk cari tahu siapa ya yang jadi jawara di Sonora Chart Mancanegara minggu ini. Tapi sekarang masih cukup jauh perjalanan ya. Sekarang kita baru sampai di peringkat 12 yang sayang juga nih. Turun 2 posisi dari peringkatnya di minggu lalu. Zain Malik sahabat Sonora yang baru saja merilis album versi deluxe Kanakal. Bukan sekedar perilisan biasa sih, karena hal ini ia lakukan sebagai bentuk permohonan maaf

0: Setelah Zayn Malik harus membatalkan seluruh rangkaian turnya di Amerika Serikat karena ia sempat dirawat di rumah sakit. Nah, versi terbaru alias deluxe version Chronicle ini kasih kejutan lewat 3 lagu baru bertajuk Daydreaming, Bad For You, dan Raise The Date. Dan ada juga hitsnya bertajuk Die For Me yang turun 2 posisi ke peringkat 12 di Sonora Chart.
1: Peringkat 12, Venue
2: Sonora Chart
1: Mancanegara.

tanggal 16 Mei lalu ya. Dan pertunjukan ini jadi malam pertama dari total 67 konser di 7 kota dunia, sekaligus rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion tersebut. Dan Harry Styles selanjutnya akan menghadiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, and also Sydney, Australia. Sudah setengah perjalanan kita tempuh di sonora chart mancanegara. Kalau Anda cukup lupa dengan lagu apa saja tadi ya yang mengisi peringkat 20 sampai 11. Nah, sekarang waktunya saya akan berikan short recap untuk Anda. Peringkat 20.

peringkat 11. Alright, half part of the show have been passed. Dian sudah tahu dong ya. Kalau sudah sampai di setengah perjalanan, kita akan istirahat dulu untuk menuju ke segmen apa? New Music Release. Yaps, New Music Release. Atau yang singkatnya saya akan perkenalkan lagu yang baru saja dirilis oleh musisi-musisi dunia. Termasuk Anda pasti tahu betul deh kalau Anda anak 90-an atau early 2000 adalah satu penyanyi perempuan yang terkenal sekali dengan musik-musik diskonya di era 90-an atau awal 2000-an, Kylie Minogue, sahabat Nora. Tahu ya, hits besarnya bertajuk Can't Get You Out of My Head, atau juga lagunya bertajuk Padam-Padam, atau In Your Eyes or Love at First Sight. Nah, kali ini Kylie berusaha untuk tetap relevan dengan menggandeng Chris Martin, vokalis Coldplay, untuk menulis lagu bersama bertajuk Lights Up. Kylie Minogue ini meluncurkan lagu tersebut bersamaan dengan perilisan dokumenter terbarunya bertajuk Kylie di tanggal 20 Mei 2026. Dokumenter 3 bagian garapan Michael Hart itu menggali perjalanan hidup dan karir sang pop icon lewat arsip pribadi yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. So ini dia sahabat Sonora, New Music Release pilihan Sonora Chart mancanegara yang pertama, Kylie Minogue, Light Up. New Music Release.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Setelah sukses besar dengan lagu Drop Dead, penyanyi muda Olivia Rodrigo mengeluarkan kembali single anyar yang kali ini diberi judul The Cure. Praktis, lagu ini jadi single kedua yang dirilis oleh Olivia Rodrigo menjelang perilisan album barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love pada awal Juni nanti. Lagu The Cure menceritakan pandangan Olivia Rodrigo tentang cinta yang ternyata tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Dalam 3 hari sejak perilisannya, lagu ini sudah didengarkan lebih dari 20 juta kali di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Olivia Rodrigo, The Cure.
3: Fresh Hits Sonora.

0: Barmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sony Wicaksono is still airing untuk memutarkan 20 hits mancanegara terbaik di Sonora Chart Mancanegara. Dan sekarang kita akan masuk ke 10 besar chart. Ada yang bisa tebak siapa yang mengisi peringkat 10? Tapi sebelum itu saya akan infokan dulu siapa yang menduduki peringkat 9 untuk minggu ini. Dave featuring Thames dengan lagunya Ryan Dames ini masih mempertahankan posisinya di peringkat 9, sama seperti peringkatnya di minggu lalu. Dan di peringkat 10 nih sahabat Sonora, walaupun lagu ini baru 5 pekan berada di Sonora Chart, tapi sudah tembus sampai 10 besar. Kita akan mulai peringkat 10 dengan lagunya Lady Gaga and Doechii with Runway, yang minggu ini naik sebanyak 1 posisi. Ini adalah soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2, yang mana filmnya telah melampaui pendapatan $600 juta Amerika Serikat di box office global, atau kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang setara dengan 10 triliun rupiah. Angka ini hampir 2 kali lipat lebih besar loh dibandingkan dengan film pertamanya yang ditayangkan di tahun 2006 silam. Peringkat 10 di Sonora Chart Mancanegara, ini dia Lady Gaga and Doechii Runway.
2: Peringkat 10 Venue

0: and brown eyes.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora.
1: Menyambut turnamen akbar sepak bola dunia di bulan Juni nanti, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA menunjuk penyanyi Latin asal Kolombia Shakira dan penyanyi dari Nigeria Burna Boy untuk menyanyikan soundtrack resmi Piala Dunia. Lagu tersebut bertajuk Dai Dai yang diciptakan oleh Shakira dan dibantu juga pekerjaannya oleh Ed Sheeran. Lagu ini sungguh unik karena memadukan gaya musik Latin dengan sentuhan musik Afrobeat. Semakin unik karena judul lagu ini, Dai Dai, merupakan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Shakira dan Burna Boy, Dai Dai.
2: Fresh Hit Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. You're still listening to Sonora Chart Manca Negara with me Sonny Wicaksono, 24th edition of 2026. Sekarang kita akan menuju peringkat 8 yang naik dan melejit sebanyak 4 urutan dari posisinya di pekan lalu. We got Drop Dead by Olivia Rodrigo, sahabat-sahabat. But today, I won't talk about Drop Dead right now. Karena lagu yang baru ia rilis minggu lalu bertajuk The Cure juga tak kalah mencuri perhatian. Di hari pertama perilisannya aja nih, The Cure itu meraih hampir 8 juta streams di Spotify, which is that's a big amount. And as for today, lagu anyarnya tersebut sudah didengarkan lebih dari 40 juta kali, 20% dari total streamsnya Drop Dead yang akan Anda dengarkan di peringkat 8. Peringkat 8, Venue.

0: Bruno Mars everyone, dengan lagu yang sangat romantisnya Whiskey Doll. Tapi biarpun lagu ini romantis sekali, peringkatnya di chart tidak ada romantis-romantisnya sekali. Minggu lalu dia masih ada di 3 besar, tapi sekarang turun cukup jauh. Sekarang sudah sampai peringkat 7 alias turunnya sebanyak 4 strip. Tapi kalau yang satu ini di peringkat 6 sama Bos Mora, enggak, menolak untuk turun, malah naik sebanyak 2 posisi. Where is my husband? Di mana suamiku? Itulah mungkin yang diucapkan oleh Ray di lagu ini. Lagu yang menggabungkan nuansa R&B, soul, terus juga lirik yang personal. Dan lagu ini masuk ke dalam album anyarnya dia, This Music Make Content Hop, yang mana albumnya terus mendapatkan respons besar dari pendengar di seluruh dunia, sekaligus jadi salah satu pencapaian terbesar dalam karir Ray, karena sampai sekarang aja seluruh lagunya kalau digabungkan itu total streamsnya bisa mencapai 1 miliar streams di platform music streaming. Luar biasa.
1: Peringkat 6, The News
2: Saudara Chart Manca Negara.

0: 空 FM ニュース、トラフィック&ミュージック。
1: semua hit terbaik terangkum di sini di Sonora Chart Manca Negara.
2: Eits, ternyata masih ada Anda dong ya yang mendengarkan Thinky loh. Masih setia bersama saya Sony Wicaksono untuk menghitung mundur 20 lagu mancanegara terbaik di Sonora FM dalam satu pekan terakhir di Sonora Chart Mancanegara. Kita akan sebentar lagi menuju ke peringkat 1 karena sudah sampai di 5 besar chart. Ha, di 5 besar kita akan mulai dengan lagu yang menapaki pekan ke-8 ya ada di chart. Naik sebanyak 2 posisi sahabat Sonora. Kita punya lagu remixnya Stateside dari Pink Panthers and Zara Larsson. Zara Larsson ini memang rezekinya tahun ini besar banget sih ya. Tahun ini memang jadi tahunnya Zara Larsson. Dapat rezeki yang tidak terduga karena Pink Panthers mengajak dia untuk meremix lagu Stateside yang ternyata jauh lebih viral daripada lagu aslinya. Minggu lalu di American Music Awards 2026, Zara Larsson juga berhasil membawa pulang piala di kategori Breakthrough Album of the Year for her album Midnight Sun. Dan tahukah Anda kalau Midnight Sun ini juga diremix lagi dan mengajak Pink Panthers untuk mengcover atau meremix salah satu lagu yang ada di albumnya itu. Simbiosis mutualisme memang ini ya. Di peringkat 5 sahabat Sonora, Pink Panthers and Zara Larsson Stateside.
1: Peringkat 5, The You.

So that was Olivia Dean with So Easy to Fall in Love, going up 2 positions to number 4 for this week. 3 besar chart berarti setelah ini. Hold on, kita akan masuk lagi ke segmen New Music Release untuk mendengarkan lagu dari penyanyi yang nampaknya sudah cukup lama nih tidak rilis single. New Music Release. Nama yang saya maksud adalah Ariana Grande, sahabat Nura, yang merilis single bertajuk Hate dalam Made You Love Me. Kemarin banget, di hari Jumat 29 Mei lalu, lagu ini diproduseri oleh dia sendiri, dibantu juga dengan Max Martin dan Ilya, dan

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
3: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
0: Semua hits terbaik terangkum di sini, di Sonora Chart Manca Negara.
4: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih ada Sonny Wicaksono on Sonora Chart Mancanegara. And we are about to entering the big three. Kita akan mulai dan sambut peringkat 3 untuk minggu ini. Noah Kahan dengan lagunya The Great Divide berhasil naik sebanyak 2 peringkat ke posisi 3 untuk minggu ini.
0: Peringkat 3, Venue
5: Sonora Chart Mancanegara.

0: hanya bisa merasakan manisnya jadi juara selama satu minggu aja. Karena jawara bertahan Sonora Chart alias nomor satu minggu lalu, Blackpink dengan Go, udah harus dibikin turun lagi jadi runner up. Berarti ada yang tukeran posisi nih ya, Sonora. Tapi tunggu dulu. Untuk bisa menyambut peringkat 1 alias jawara baru di minggu ini, kita butuh tahu dulu tadi ya siapa yang menduduki peringkat 10 sampai dengan peringkat 2 lewat short recap berikut ini.
1: Peringkat

0: favorite hits are in the chart. Zonora Chart Mancanegara.
1: So, yang berhasil untuk menggeser Blackpink yang belum lama ada di nomor 1, udah disuruh mundur aja nih. Sama-sama dari K-pop, sahabat Zonora. Cuma bedanya kalau Blackpink grup perempuan, nah yang satu ini grup pria yang baru saja mengguncangkan dunia karena berhasil menggondol Artist of the Year di American Music Awards 2026. Kita sambut ini dia, new champion on Sonora Chart Mancanegara, Swim by BTS. 5, 4, 3,
2: 2, 1. I am the champion.
0: Ini dia juara Sonora Chart Mancanegara minggu ini.
1: Number 1.

0: Artist of the Year on American Music Awards yang juga menjadi Artist of the Week nya Sonora FM lewat peringkat 1 di Sonora Chart mancanegara. Terima kasih sahabat Sonora, karena itu saja yang bisa saya sajikan untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kalau Anda masih penasaran dengan lagu-lagu apa saja nanti ya di pekan depan yang mengisi chart kita, Anda berarti harus catat dulu jadwalnya. Sonora Chart mancanegara mengudara setiap Sabtu pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk DJ OC, Music Director Sonora FM 92 Jakarta, yang sudah menyusun chart untuk minggu ini. See you again next week, and my name is Sonny Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Halo sahabat Sonora, 30 Mei 2026, Rara Kalesaran kembali hadir menemani Anda di Sonora Weekend ya. Seperti biasa, kita akan dengerin lagu-lagu yang enak untuk menemani Anda bermalam minggu. Baik yang ada di dalam kota saja atau yang sedang liburan mengambil cuti sampai dengan habis long weekend nanti hari Senin. Panjang betul liburnya ya. Selamat menikmati long weekend ini bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Saya Rara Kalesaran yang menemani Anda.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Sahabat Sonora, bulan Mei ini indah banget ya, banyak banget long weekend, banyak banget tanggal merahnya. Ada yang sudah staycation, sudah jalan-jalan pulang kampung, atau justru menikmati rebahan aja. Sementara long weekend ini memang menjadi momen recharge ya setelah rutinitas yang padat. Tapi menariknya nih sahabat Sonora, gak semua orang harus pergi jauh untuk menikmati liburan. Kadang quality time bareng sama keluarga, sekedar nonton film di rumah, sekedar tidur lebih lama, ini termasuk liburan yang berkualitas loh. Jadi kalau Anda gak kemana-mana terus ngerasa ih gak asik ya, gak seru ya, gak juga loh. Mungkin mereka yang lagi jalan-jalan, pergi keluar kota, staycation, mereka padat tuh jadwalnya karena gak mau rugi, udah pergi keluar kota, udah nginep di hotel. Masa bangunnya siang sih, kan harus menikmati perjalanan, harus menikmati fasilitas di hotel, harus pergi kemana-mana untuk kuliner sebelum nanti harus kembali ke ibu kota. Nah, Anda punya luxury, yaitu bisa bangun siang tanpa mikir apapun, bisa goler-goler dengan santai tanpa harus diburu-buru waktu, dan itu adalah liburan yang berkualitas, the real luxury. Kalau Anda nih long weekend kemana, tim jalan-jalan atau tim rebahan, boleh dong disampaikan.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Liburan kali ini tuh kayak nanggung-nanggung gimana gitu ya. Kan liburnya hari Rabu, Kamisnya cuti bersama. Hari Jumatnya tuh gak cuti bersama, alias tetap bekerja, hari kejepit nasional. Tapi ada juga yang tetap masuk kantor karena tidak memperlakukan WFH, ada juga yang WFH. Nah baru lanjut nih, Sabtu, Minggu, dan Senin libur. Jadi kayak kalau mau dibablasin sekalian panjang banget, tapi kalau enggak kayak nanggung gitu. Nah kalau misalnya nanggung nih, kita ambil long weekend yang rata-rata aja, biasanya mungkin 3 hari liburan gitu ya. Kalau Anda dikasih waktu libur 3 hari, destinasi pertama apa sih yang terlintas di kepala Anda? Biasanya itu kan ada 3 tipe wisatawan tuh. Ada yang pecinta pantai, ada yang pecinta gunung, ada yang pecinta kuliner. Ada yang memang beach person, ada yang mountain person, suka yang dingin-dingin, suka yang slow, ada yang suka suara deru ombak, tapi juga ada yang suka kulineran, menikmati kota. Gak ada masalah tuh kalau harus rame-rame pergi gitu ya, ke mall ataupun ke pusat perbelanjaan. Ada yang memilih city tour karena lebih praktis dan hemat waktu. Nah kalau Anda yang pertama kali ada di kepala Anda, begitu tiba tuh long weekend, apa sih? Penasaran juga ya. Kalau Rara jujur, langsung kepikirannya adalah liburan keluar kota. Dalam kota tuh selalu nomor satu lah ya, nomor sekian. Nomor satu tuh pasti keluar kota dulu. Nah keluar kotanya kebagi dua sih. Kadang-kadang kepikiran pantai, kadang-kadang kepikiran gunung yang adem-adem. Tapi kalau cuma 3 hari, kayaknya ke pantai juga kurang puas karena harus jauh. Kalau Rara langsung kepikiran 3 hari tuh antara Bandung atau Sentul, Bogor, Puncak. Karena kalau pulang kampung juga ke Jogja, Magelang, kayak nanggung kurang waktunya. Kalau saya itu. Kalau Anda gimana tuh sama Sonora? 3 hari aja.

Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Kemarin ya sahabat Sonora, waktu saya siaran, saya pernah nanya gitu, Anda liburan memanfaatkan long weekend atau di rumah aja? Di Sonora pagi hari Jumat kemarin, ternyata banyak yang bilang di rumah aja karena mau ngirit in this economy. Tapi sebenarnya siapa sih yang bilang liburan harus mahal? Banyak loh aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan tanpa menguras dompet. Seperti misalnya piknik aja gitu di taman, berburu kuliner lokal yang gak terlalu mahal, atau museum hopping, atau sekedar car free day. Itu juga sebenarnya sebuah bentuk aktivitas ya, rekreasi, atau menjelajahi sudut kota yang belum pernah dikunjungi. Jujur, saya ini belum pernah ngajakin anak untuk mengunjungi museum-museum di Jakarta. Museum hopping ini salah satu wishlist saya. Dari anak masih batita, balita lewat sekarang udah 10 tahun gitu ya. Kayak, aduh kapan ya aku mau museum hopping? Karena ternyata sudut kota sendiri belum pernah dikunjungin. Dan menurut saya, ini bukan liburan yang mahal sih. Ini mumpung masih Sabtu, coba deh. Siapa tahu Anda juga belum pernah ngajakin anak nih keliling museum di kota sendiri. It's so-

akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Anda masih mendengarkan

Rara Kalazaran masih menemani Anda di hari Sabtu yang panjang, besok libur Waisak. Aduh, saya selalu kangen kampung halaman kalau Waisak, karena dulu saya punya teman yang rumahnya deket banget sama Borobudur. Saya suka nginep gitu, jadi kalau mau saya udah subuh-subuh waktunya mau lihat arak-arakan, perjalanan para biksu begitu ya, berjalan, itu indah banget, dimulai dari subuh-subuh. Nah anyway, kalau ngomong-ngomong liburan ya, pernah gak sih Anda ngerasain pulang liburan tuh justru malah lebih capek daripada sebelum berangkat? Kadang kita terlalu ambisius gitu ya membuat itinerary, karena kepengen semuanya tuh terakomodasi gitu. Saya kesini tuh semuanya harus terpenuhi. Akhirnya justru semua tempat didatangin sekaligus, malah liburan yang baik untuk memberi ruang santai dan menikmati momen malah jadi hilang karena kita keburu-buru waktu. Kayak terlalu banyak tempat, terlalu banyak yang harus didatangin sehingga kita sendiri gak enjoy, kurang relax dan kurang santai. Nah ini mungkin yang perlu kita perbaiki adalah itinerary kita sih. Anda tuh suka yang itinerary jauh-jauh hari dipikirin benar mateng, atau yang spontan uhui aja gitu? Yang ya udah kalau kesini masih ada tenaga, ayo kita lanjut. Kalau enggak ya udah santai-santai aja dulu deh, gak keburu waktu, kayak lebih slow gitu. Jujur saya tipe yang itinerary, semua tuh harus terjadwal dan terencana dengan baik dan matang. Alhasil kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana, saya suka uring-uringan. Tapi kesini-kesini semakin tua kayak ya udah sih nikmati aja. Bagi prioritas aja, yang paling prioritas diutamakan dulu, yang gak terlalu prioritas baru yang nanti-nanti. Toh kalau misalnya gak keburu datang juga gak terlalu kecewa kan, gak terlalu prioritas juga. Gimana nih kalau Anda tipe yang itinerary banget, banyak tempat didatengin, atau go with the flow aja?

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, ngaku deh, ini kalau ngomongin liburan, sebenarnya yang ada di benak Anda itu jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat wisata,

beda-beda bentuk dan macamnya. Gak ada yang salah dua-duanya, tapi mungkin kalau kita bisa mengakomodir dua-duanya akan lebih asik ya. Asalkan jangan ambis deh sahabat Sonora. Yang penting Anda tentukan tujuan utamanya apa nih. Sightseeing ya, melihat tempat-tempat wisata begitu ya. Atau Anda tuh model yang suka explore makanan-makanan aja. Karena kapan lagi kita bisa ngicipin makanan dari tempat aslinya. Misal nih, biasa kita jajan sushi di Jakarta, tapi pasti beda dong makan sushi di Jepang. Jadi aku lebih pengen wisata kuliner aja daripada aku pergi ke tempat-tempat wisatanya. Nah, lebih baik ditentukan dulu tuh tujuannya apa, disepakati semuanya di satu rombongan, itu yang menjadi utama. Baru kalau masih ada waktu, toh makan juga gak akan terus-terusan ya, ada kenyangnya juga. Baru tuh bisa explore tempat-tempat wisatanya. Pokoknya kalau sudah tahu tujuannya jelas, pasti liburannya menyenangkan.

Rara di sini masih menemani Anda di Sonora Weekend. Long weekend, sahabat Sonora, menjadi kesempatan ya untuk mengurangi waktu dengan gadget ataupun layar ponsel. Dan waktunya kita untuk lebih menikmati interaksi langsung loh bersama dengan keluarga, teman, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita pada waktu kita menghabiskan liburan. Jadi mungkin kita kembali koreksi ke diri nih. Berapa kali ya saya mengecek ponsel dalam 1 jam di saat liburan? Tahu nggak semua momen loh harus diunggah saat itu juga. Ada yang gatel banget kalau saya nggak real time tuh, saya rasanya tuh ada yang ngeganggu gitu. Nggak ada yang salah dengan late post loh, nggak ada yang salah dengan throwback. Yang penting pada saat hari H, Anda ada di situ, Anda menikmati momennya. Instead of Anda sibuk mengambil gambar, sibuk dengan handphone, sibuk cari tahu kabar orang atau siapapun yang tidak ada di situ. Jadi bagaimana kalau Anda mencoba memampukan diri sehari aja atau 2 jam aja tanpa media sosial selama liburan dan lebih menikmati waktu bersama dengan orang terkasih di sekeliling Anda ataupun juga lebih menikmati waktu Anda yang me time di tempat yang memang sangat relaxing ini. Coba.

Long weekend datangnya gak sering sahabat Sonora, setahun juga cuma ada beberapa kali, ya palingan mentok-mentok 3 kali gitu kan. Dan long weekend tuh akan cepat berlalu. Pasti kerasanya akan lebih cepat dari hari-hari kerja ya. Tapi pastikan sebelum Anda kembali beraktivitas ke pekerjaan, aktivitas yang biasa Anda lakukan sehari-hari, rutinitas begitu, jangan lupa untuk memanfaatkan sisa waktu untuk istirahat, menyiapkan kebutuhan untuk minggu yang akan datang, dan menyiapkan energi positif dari liburan. Jadi tidak disarankan sebenarnya pulang liburan tuh minggu malam, Senin pagi udah kerja lagi. Waduh, itu kayaknya roller coaster banget tuh moodnya, harus diatur ya kan. Habis yang leha-leha santai rebahan, udah langsung harus di pace yang 1-3 gitu, dari pace yang nyantai banget, 8-10. Jadi kalau bisa sih sebelum kembali ke aktivitas, ada waktu sisa untuk istirahat atau untuk ya istilahnya tuh penyesuaian sebelum Anda memulai pace kerja lagi. Karena tujuan liburan kan sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi pulang dengan pikiran yang lebih segar, dengan hati yang lebih bahagia gitu ya. Jadi

Ya, saya harus pamit sahabat Sonora dari Sonora Weekend di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Happy birthday ya untuk yang berulang tahun. Di hari ini panjang umur dan sehat selalu. Semangat untuk semua yang dikerjakan, diberikan kelancaran, kemudahan. Dan bagi Anda yang gak kemana-mana, selamat menikmati luxury time. Dan juga mungkin yang pergi nih di keriaan acara musik di akhir pekan, ada FSE, ada Java Jazz. Selamat menikmati hiburan musiknya. Mudah-mudahan semua ini bisa nge-recharge lagi semangat Anda dan kembali produktif untuk bekerja di hari Senin nanti. Hey, Selasa ya, Senin masih libur. Well anyway, selamat melanjutkan malam minggu Anda. Saya pamit ya, selamat istirahat juga bagi Anda yang sudah mau istirahat. Selamat menikmati hari-hari ke depan. Sampai jumpa di hari Senin di Sonora Pagi. See ya!

Sama Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

10.00 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sunula FM. News, traffic and music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: on this. Your daily dose of news, traffic and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Live FM. News, traffic, and music.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Hari ini semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. We'll be right back.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktif

aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 5, waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and News.

0: Morning Inspiration.
1: Di sudut sebuah kota di Bulgaria, seorang kakek tua bernama Dobri Dobrev berjalan belasan kilometer setiap hari dengan pakaian rajutan sederhananya yang usang. Ia berdiri di depan tempat ibadah, menengadahkan tangan, meminta koin demi koin dari setiap orang yang lewat. Dunia yang terburu-buru mungkin melihatnya dengan sebelah mata, sebagai seorang peminta-minta yang renta, sunyi dalam keterbatasan pendengarannya, dan berjalan tanpa arah. Namun, dunia tertegun saat sebuah rahasia besar terkuak setelah puluhan tahun berlalu. Dobri Dobrev ternyata tidak pernah mengambil satu sen pun dari uang yang ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Ia tetap hidup sangat bersahaja, mengandalkan uang pensiun negara yang amat kecil untuk sekadar menyambung napas. Sementara setiap koin yang ia dapat dari jalanan, seluruhnya ia donasikan untuk panti asuhan dan perbaikan tempat-tempat ibadah yang terbengkalai. Di balik tubuhnya yang membungkuk dimakan usia, tersimpan jiwa yang megah. Dobri Dobrev menjungkir balikan logika dunia tentang arti sebuah kecukupan. Di saat banyak orang sibuk menimbun harta untuk merasa aman, ia justru mengosongkan genggamannya untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Sahabat Sonora, Dobri Dobrev mengingatkan kita bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan, dan kemuliaan tidak pernah diukur dari apa yang melekat di tubuh kita. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang mampu kita genggam, melainkan oleh seberapa tulus apa yang mampu kita lepaskan. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa luas hati kita bagi sesama.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Morning Inspiration. Seorang ahli biologi kelautan memasukkan hiu ke dalam tangki besar pada saat percobaan penelitian. Setelahnya, ia melepaskan beberapa ikan umpan kecil ke dalamnya. Sebagaimana diharapkan, hiu tersebut tidak menunggu lama untuk menyerang ikan dan memakannya. Kemudian, sebuah fiberglass bening dimasukkan ke dalam tangki. Membagi tangki menjadi dua dengan hiu tetap berada di satu sisi. Seperangkat ikan umpan serupa dimasukkan ke sisi lain tangki seperti sebelumnya. Hiu tersebut berusaha menyerang ikan-ikan itu, tetapi gagal karena selalu mengenai fiberglass. Hiu itu berusaha selama beberapa hari hingga akhirnya menyerah. Kemudian, sang ahli biologi mengeluarkan kaca dari akuarium, tetapi hiu tersebut tidak mencoba menyerang ikan-ikan kecil tadi. Hiu selalu melihat penghalang palsu di dalam tangki dan menghentikan usahanya. Dari cerita ini kita belajar bahwa putus asa tidak akan membawa kita kemana-mana dan semakin menjauhkan kita dari rejeki. Untuk itu, teruslah berusaha.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic and music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Selamat pagi, sahabat Sonora. Ini adalah hari libur yang kesekian kalinya. Saking banyaknya bulan Mei dengan hari libur, sampai saya bingung ini hari libur keberapa ya di bulan Mei. Yang jelas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak untuk umat Buddha ya, yang hari ini memperingati Hari Raya Waisak 2570. Semoga kebajikan dan ketulusan yang kita tanam hari ini membuahkan kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun untuk dunia. Dan selamat untuk melangsungkan ibadah ya, perayaan Waisak hari ini yang akan dilaksanakan melalui puja bakti di vihara, kemudian cetia, sekolah, ataupun juga candi-candi Buddha di seluruh Indonesia. Dan good morning untuk Anda yang masih menikmati enak ya, libur terus, bahkan besok juga libur loh. Sony Wicaksono nih di sini sahabat Sonora untuk menemani hari libur Anda tuh sampai di notes berulang kali ya. Hari liburnya 3 jam waktu saya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang saya siapkan, tenang saja, dijamin bikin Anda enggak akan ngantuk lagi, matanya melek walaupun libur. Jangan harap bisa tidur kalau dengarkan Sonora ya, karena lagu-lagunya bisa bikin Anda

Sonora FM 92 Jakarta, New Stravigan Music. Dan Sonora Yogyakarta 97,4 FM. Anda baru saja memulai perjalanan dengan saya Sonny Wicaksono di Sonora Weekend. Oh, good morning. Saya senang sekali menyapa. Cuaca di Jakarta yang pagi ini nampaknya udah mau hujan aja nih ya, karena mendung. Belum hujan sahabat Sonora. Cuma ini kalau saya lihat dari jendela studio nih ya, jadi kaca studio ini sih berawannya tebel sih ya. Ini mungkin kayaknya siang atau nggak usah nunggu sore untuk bisa hujan, karena memang nih sahabat Sonora ya, BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini umumnya cerah hingga berawan tebal, tapi waspada potensi hujan yang bisa disertai petir dan angin kencang di siang hingga sore hari. Tapi kalau lihat langitnya nih sekarang di Palmerah nih, kayaknya agak sangsi kalau hujannya potensinya di siang hari. Kayaknya ini jam 10, jam 11 aja. Tapi ya semoga tetap friendly lah ya untuk Anda, mungkin karena kan pasti udah menjadwalkan mau keluar jalan-jalan segala macam ya kan. Apalagi di Bogor sendiri tuh tempat tinggal saya, aduh bakalan ada banyak sekali acara memperingati hari jadi Kota Bogor ya sama-sama. Nah, ini lanjut lagi nih berdasarkan perakiran BMKG, kondisi cuaca di pagi ini didominasi cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Nah, masuk siang dan sore cuacanya diperkirakan berubah nih jadi berawan hingga berawan tebal. Hujan intensitas ringan sampai sedang berpotensi di sejumlah wilayah Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, juga Kota Bekasi. Dan potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang juga diperkirakan akan turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, serta Jakarta Selatan. Jadi antisipasi perubahan cuaca secara mendadak atau tiba-tiba di hari ini ya. Sementara untuk Anda di Yogyakarta, ini juga ada potensi mengalami hujan ringan di hari ini. Yang jelas, karena cuacanya labil ya, jadi siap-siapin aja payung, jas hujan.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sahabat Sonora, untuk Anda yang akan melintasi tol Jor W2S, harap berhati-hati yang arah ke Pondok Ranji, karena di Bintaro kilometer 2+400 sedang ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck dan kendaraan mobil di lajur 1 hingga lajur 3 dari kiri sampai kanan. Masih di tol Jor W2S yang arah ke Ulu Jami, sampai tanggal 3 Juni nanti di akses masuk gerbang tol Ciputat 2 ada longsor dinding penahan tanah di bawah overpass Fedek lajur kiri. Jadi Anda bisa menggunakan lajur kanan dan harap berhati-hati. Berikutnya untuk Anda yang akan melintasi tol Jakarta Cikampek, ada kecelakaan yang baru saja terjadi di Dawan kilometer 65+600 arah Cikampek, melibatkan kendaraan truk di bahu luar sebelah kiri dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Adakah dari Anda yang hari ini akan berencana untuk pergi ke atau jalan-jalan ke Puncak? Nah, jalur wisata Puncak ini juga masih akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang tentu saja akan diberlakukan secara situasional melihat situasi lalu lintas. Tapi yang jelas sampai detik ini kami masih mendapat laporan normal di kedua arahnya dan tidak ada ganjil genap juga yang diberlakukan oleh Satlantas Polres Bogor. Dan bagi Anda yang akan melangsungkan perjalanan, silakan kalau ingin berbagi pantauan lalu lintas ke WhatsApp kami di 0812-122-9200.
1: Demikian informasi lalu lintas Sonora.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.
3: Ultimate Music Weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Feet Dua. Catch the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

104,4 FM News Fly Weekend Music. Sandra Weekend kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono, selalu semula sampai jam 9 pagi nanti. Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga gak cuma sehat fisik tapi juga sehat dompet, karena harus harus menghadapi gempuran hari libur di bulan Mei yang banyak banget, jujur. Tapi anyway ya, nanti di bulan depan, wah, udah mulai seret nih hari liburnya. Jadi memang dipuas-puaskan di bulan ini, sahabat-sahabat, sampai besok ya hari liburnya. Anyway, yang biasa CFD-an di Jakarta harus ditahan-tahan dulu, harus disabar-sabar dulu, karena sehubungan dengan Hari Raya Waisak 2570 yang jatuh hari ini, maka pelaksanaan CFD Jakarta di Jalan Sudirman Tamrin, juga tidak hanya di Sudirman Tamrin Jakarta ya, tapi juga CFD Kota Bekasi pagi ini ditiadakan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk CFD Cibinong di Jalan Tegar Beriman Kabupaten Bogor, ini tetap akan digelar pagi ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi bukan berarti CFD nggak ada menghalangi waktu Anda untuk olahraga yang di Jakarta atau yang di Bekasi. Tetap harus olahraga pagi. Yang di Jogja, di Pontianak juga sama. Kalau di Jogja sama Pontianak tuh biasanya kalau Anda olahraga pagi, di mana sih sama suara? Saya terakhir ke Jogja bulan lalu, saya tahu kalau orang-orang memanfaatkan olahraga pagi itu di ini sepanjang Malioboro, kemudian alun-alun, di Tugu ya kan. Nah, kalau di Pontianak di mana nih sama suara biasanya olahraga pagi ya. Biar menjadi suntikan semangat nih ya, supaya enggak mager-mageran nih, saya kasih lagu selanjutnya. Sinaran yang di cover oleh Andes. So pastikan Anda ya, tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta. Enjoy the music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Parkir di hatiku.
1: Hey girl. Baru saja memutarkan lagunya GAC. Aduh, ini jadi nostalgia ke awal-awal GAC dulu. Baru saja memulai atau kick off karir musiknya ya. Karena waktu itu ingat banget viral dari YouTube kalau gak salah. Nah, kemudian akhirnya rilis lah lagu ini, Jangan Parkir, Dio Pop Song di Sonora Weekend bersama Sonny Wicaksono. Selamat pagi untuk Anda yang hari ini sayangnya tidak bisa CFD-an ya, untuk yang di Jakarta, karena CFD Sudirman Tamrin lagi ditiadakan dulu untuk menghormati teman-teman kita umat Buddha yang akan memperingati hari Waisak yang jatuh di hari ini. Nah, kalau beberapa minggu yang lalu awal Mei ya, itu sempat ada penyelenggaraan CFD baru di Jakarta Selatan, tepatnya di sepanjang jalan HR Rasuna Said. Walaupun setelah itu akhirnya diberhentikan sementara karena ada evaluasi dan segala macamnya. Nah, akhirnya nih pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kegiatan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan bakalan kembali digelar secara rutin mulai minggu depan, tanggal 7 Juni 2026. Jadi hari Minggu di pekan depan nih bakalan berlangsung lagi. Kalau menurut staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim, CFD Rasuna Said ini akan berlangsung setiap minggu mulai pukul 5:30 atau 5:30 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau Sudirman Tamrin kan CFD-nya sampai jam 10 pagi ya. Tapi tetap dari jam 5:30. Tapi kalau yang Rasuna Said nanti mulai minggu depan itu cuma nyampe jam 9 pagi aja. Karena kalau kata Chico nih ya, durasi CFD di Rasuna Said itu memang dibuat lebih singkat karena mempertimbangkan aktivitas masyarakat dan perkantoran di sekitar kawasan yang mulai ramai di pukul 10 pagi. Dan sebelum diputuskan berjalan rutin, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdana CFD di Jalan HR Rasuna Said di tanggal 10 Mei lalu, di mana evaluasinya mencakup kesiapan infrastruktur jalan pasca revitalisasi, kemudian pengaturan lalu lintas, fasilitas pendukung, dan dampak terhadap mobilitas warga. Semoga ketika nanti sudah digelar bisa lancar ya, dan

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.